0: bakal berkarya.
1: Semoga umat semakin bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang.
0: Mari kita dengarkan renungan hari ini.

0: Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita membaca Injil pada Fresh Juice edisi hari ini, Senin 14 September 2026, dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini adalah pesta pemuliaan salib suci. Dan pada hari ini kita baru saja mendengarkan Injil yang begitu indah dari Injil Yohanes. Ada satu ayat dalam perikop ini yang begitu akrab di telinga kita. Sering kita lihat dituliskan di spanduk, di kaos, bahkan sering kita ucapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal. Saudara-saudariku yang terkasih, ayat ini begitu populer sampai kadang kita lupa untuk benar-benar berhenti dan merenungkannya. Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus memakai sebuah gambaran dari kitab Bilangan. Ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun. Bangsa Israel yang digigit ular berbisa akan sembuh hanya dengan memandang ular tembaga itu. Bukan karena kekuatan ular itu sendiri, melainkan karena ketaatan dan iman mereka kepada perintah Allah. Yesus memakai gambaran ini untuk menubuatkan salibnya sendiri, bahwa Anak Manusia harus ditinggikan. Nah, kata ditinggikan di sini mempunyai makna ganda yang indah. Yesus ditinggikan di kayu salib dalam penderitaan. Namun justru dari salib itu Ia ditinggikan dalam kemuliaan sebagai juru selamat dunia. Disinilah letak inti iman Katolik kita akan misteri Paskah. Salib bukanlah kekalahan, melainkan takhta kemuliaan Kristus. Gereja melalui Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Kristus melalui wafatnya di kayu salib membebaskan kita dari dosa dan menjadi sumber keselamatan kekal. Ketika kita memandang salib, entah salib yang tergantung di leher, di dinding rumah, atau di altar gereja, kita sesungguhnya sedang memandang tanda kasih Allah yang paling nyata. Sama seperti bangsa Israel memandang ular tembaga untuk disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, tetapi perhatikan juga kata kunci lainnya dalam bacaan yang kita baru saja dengarkan. Begitu besar kasih Allah. Bukan kewajiban, bukan hukum yang dingin, melainkan kasih. Allah tidak mengutus putranya untuk menghakimi atau menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini adalah wajah Allah yang diperkenalkan Yesus kepada kita. Allah yang berinisiatif mengasihi lebih dulu, bahkan sebelum kita layak dikasihi. Rasul Paulus menuliskan hal serupa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Gereja mengajarkan bahwa keselamatan ini adalah anugerah cuma-cuma yang diterima melalui iman dan diwujudkan dalam sakramen-sakramen, terutama baptisan dan ekaristi. Namun, anugerah ini menuntut jawaban dari kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iman di sini bukan sekedar pengetahuan intelektual, melainkan penyerahan diri secara total. Hidup yang diarahkan kepada Kristus setiap hari, dalam doa, dalam kasih kepada sesama, dalam ketaatan pada ajaran gereja yang ia dirikan. Ada juga penghiburan besar dalam ayat terakhir. Allah tidak mengutus putranya untuk menghakimi dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan berarti tidak ada penghakiman, tetapi menunjukkan urutan prioritas kasih Allah. Keselamatan datang lebih dulu. Kesempatan untuk bertobat selalu terbuka. Betapa seringnya kita membayangkan Allah sebagai hakim yang mengintai kesalahan kita. Padahal wajah sejatinya adalah wajah Bapa yang menunggu anak yang hilang pulang ke rumah. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita hening dan bertanya pada diri kita sendiri. Ketika saya memandang salib, apakah saya benar-benar melihatnya sebagai tanda kasih atau hanya sebagai benda rohani yang biasa? Atau apakah imanku kepada Kristus sudah menjadi penyerahan hidup yang nyata, bukan hanya pengakuan di bibir? Semoga demikian, Tuhan memberkati.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Pastor Mikael untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, kembali lagi di Jalur Hati Holisner, 10 menit lepas dari pukul 8 pagi. Masih barengin Radio Voice of Life. Ditunggu gabungannya juga Holisner di 08 11 5 8 3 0 9 4 4. Dan selamat bergabung, selamat pagi buat Holisner yang baru aja, baru banget nih gabungan di 94.4. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas, selamat berkarir untuk hari ini. Selamat menikmati hari yang baru di minggu yang baru nih. Kita udah 14 hari nih memasuki bulan yang ke-9. Dan Indra selalu percaya, yakin dan percaya bahwa setiap kita semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ya, kondisinya kadang-kadang membuat kita sedikit harus berpikir keras gitu ya. Udah sedikit berpikir keras, gimana tuh? Karena kondisi sekarang mulai agak labil gitu kan. Yang stabil hanya harga apa nih di pasar yang stabil. Ya, kondisinya membuat kita sedikit berpikir keras nih Holisner, karena ya carut marut, terus harga naik turun gitu ya. Tapi yang jelas bahwa berkat Tuhan gak pernah naik turun, berkat Tuhan selalu cukup buat kita semua. Amin ya. Selamat pagi buat Holisner yang ada di grup di live TikTok Heartland Samarinda yang udah sejari tadi gabungan di Voice of Life. Selamat pagi, selamat hari Senin. Selamat menikmati Senin yang penuh dengan sukacita ini. Ya, kita nyambung yang tadi Holisner ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Holisner, kesuksesan pasti diidam-idamkan banyak orang gitu ya. Holisner, sukses berarti berhasil atau mencapai sesuatu hasil akhir yang memuaskan. Istilahnya sukses di achievement ya kan, dapat pencapaiannya, dapat untung, makmur, menang, kaya raya gitu ya. Ya wajar ya jika orang dunia menilai bahwa sukses itu, orang-orang sekitar kita menilai bahwa sukses itu berdasarkan uang yang banyak, rumah kawasan elit, tabungan melimpah, mobil mewah, jabatan, terkenal gitu kan. Semuanya kenal gitu kan. Ini termasuk bingung saya kalau di luar gitu kan, ada yang sapa, halo Bang Indra, lo siapa ya? Bukannya gimana, kadang nggak tahu siapa gitu kan. Nah itu dia sukses juga berarti ya. Ya, apa ini yang disebut sukses Holisner ya? Ya, jadi tahulah, ketahuilah bahwa segala yang kita miliki nggak akan ada artinya apa-apa jika semua itu nggak menolong kita untuk meraih kehidupan yang kekal. Ya, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tetapi hilang nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Ya, nggak salah Holisner punya materi, kecukupan, semuanya berlimpah. Tapi jika hidup kita hanya dimulai dan diakhiri dengan tujuan materi, maka kita disebut sebagai orang yang paling malang. Oke, apa artinya kita punya semuanya tapi kita nggak ada di dalam rencana Tuhan? Kita nggak di dalam tracknya Tuhan, nggak dalam destininya Tuhan. Jadi apa gunanya? Oh, kaya raya, berkelimpahan, tetapi kita tidak di dalam Tuhan. Oke, oleh sebab itu taruh hidup kita sepenuhnya. Bolehlah semuanya kita bekerja keras ya kan, mengejar apa yang kita idam-idamkan, yang kita pikir kesuksesan boleh. Tapi jangan lupa bahwa kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambar Tuhan, malah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi tetap hidup di dalam Tuhan, jangan goyah imannya, tetap pegang teguh kepada Tuhan. Stay tune terus Holisner di Voice of Life. Jangan kemana-mana, tetap di Jalur Hati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

kayak 32 menit lepas dari pukul 8 pagi. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya Lister, selamat pagi buat Lister yang baru aja gabungan di 94.4 nih. Lagi di mobil ya kan, lampu merah, putar-putar channel radionya. Ketemu 94.4. Selamat pagi. Selamat pagi buat Anda orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Oke, yang bisa bangun pagi di hari Senin itu menangnya lebih daripada pemenang lah ya. Karena kalau dari Sabtu Minggu gitu kan, liburnya biasanya kurang nih, nambahlah sehari gitu. Masalahnya nih bulan-bulan ke atas ini tanggal merahnya semakin sedikit, bahkan nggak ada tanggal merah nih. Jadi Alistair, ya udahlah, sebulanan ini kerja dengan baik, kerja dengan giat, dan kerjanya juga memuliakan Tuhan pastinya. Oke, selamat pagi juga buat teman-teman di Radio Heartland, sudah pada ngumpul nih kayaknya ya. Oke, sarapan apa hari ini? Apakah ada kopinya? Memang kalau nggak ada kopi itu kayaknya kurang gimana gitu ya. Entah kopi susu, kopi hitam, yang penting ada kopi-kopinya lah ya. Selamat ngopi aja buat teman-teman persekopian. Nah, biasanya pagi-pagi udah cari Americano nih. Americano cocok buat kita yang nggak suka manis ya. Memang the bestnya itu nggak pakai gula lah ya. Pakai susu plain juga boleh, tapi di mix aja lah biar nggak terlalu kebanyakan juga perlemakannya masuk gitu ya. Oke, balik lagi di Mazmur tadi 27 ya. Sekarang aku tahu, kata pemazmur, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya Tuhan, itu ngizinin kita dalam masa-masa genting, setuju. Tuhan enggak membuat kita di sana, tapi mengizinkan. Oke, untuk melatih otot iman kita. Ya, biasanya bila sudah kejepit babak belur, kita baru merasa berserah, mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Biasanya kan kalau masih so-so aja, apa ya bahasanya, masih bisalah ini, gampang lah, bisalah gitu kan. Ternyata aku udah kejepit pinggir jurang, ya kan, dikit lagi terjun ke jurang gitu kan, baru kita berserah sama Tuhan. Dan bila kita nyadarin Yesus dekat dengan kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Sekali lagi, firman Tuhan banyak mencatat kata jangan takut. Enggak, 365 ternyata. Tapi banyak kali kitab kita mencatat Jangan takut. Ketakutan wajar gitu kan, namanya kita hidup di dalam tubuh kedagingan gitu kan. Manusia biasa men, bukan nabi katanya. Ya kan, jadi rasa takut, cemas, khawatir itu ada. Tetapi jangan khawatir ketika Yesus tinggal di dalam perahu kita. Ingat ya, waktu itu, waktu di danau, angin ribut, kencang, segala macam. Mereka takut, kenapa? Lupa ada Yesus di situ. Ketika dibangunkan, langsung dibilang, kenapa kamu gak percaya? Aku kan di sini, gitu kan. Masih enak tidur di bawah, tergoyang-goyang gitu. Gitu ya, waktu itu, gitu kan. Kejadiannya murid-murid pada gak percaya, gitu kan, ketakutan karena ada angin ribut di tengah-tengah danau itu. Tapi seketika Tuhan bilang, jadilah tenang, berhenti semuanya, tenang. Teduh sekali, habis itu langsung teduh sekali. Demikian dengan hidup kita, seringkali kita tahu Tuhan dalam diri kita, tapi ya kan, kita lupa ada Yesus di dalam diri kita. Tuhan bersama-sama kita, tinggal dengan kita, kita lupa. Karena saking paniknya ya, gitu kan, akhirnya sudah panik ke macam, astaga, oh iya, ada Yesus di perahuku. Nah, baru ingat ketika badainya rapi lagi, tenang lagi, danaunya tenang lagi. Seringkali kita kayak gitu hasil, karena udah terlalu panik, terlalu takut, terlalu gak bisa mikir lagi gitu ya. Padahal kita punya Yesus dalam diri kita. Jadilah tenang dan biar kamu bisa berdoa. Oke, firman Tuhan bilang jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Gimana? Ya tenang aja gitu kan, jadilah tenang. Berarti kan ada kekhawatiran dulu di sana gitu kan.
kalau bilang aku tenang, beda lagi. Jadilah tenang, berarti ada khawatir di sana, takut sana, dan jadilah jangan takut, jadilah tenang supaya bisa fokus berdoa, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ini loh masalahku. Dan memang keseringan gitu kan, baru di ujung tanduk lah kita merasakan itu. Dan memang Tuhan bisa mengizinkan kita dibawa untuk merasakan genting-gentingnya, supaya apa tadi bilang, melatih otot iman kita. Ya mungkin hari ini Alister dalam pergumulan yang besar, dan percaya bahwa dalam pergumulan itu ada Yesus, ada Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852 50

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ya listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Senin 14 September 2026. Dan ini ucapkan terima kasih buat kita semuanya. Selamat pagi, selamat hari Senin. Selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Teriring doa dari Indra nih buat kita semuanya. Semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartline FM. Oke, semua diberkati Tuhan, penuh sukacita sepanjang hari ini, dan bisa menikmati anugerah Tuhan dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan hari ini. Jangan lupa ketemu lagi esok hari jam 7 hingga jam 9 pagi hanya di 94.4 Heartline FM. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

100,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind. Senang banget pagi hari ini di hari Senin tanggal 14 September 2026 Rayel Z bisa kembali menyapa kamu semuanya ya. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga tetap apa ya? Kayak tetap stay tentunya di Morning Espresso. Dan sekalipun pagi hari ini Ragil Z sendirian nemenin kamu karena Bang Dika arwahnya lagi sakit nih guys. Kita doain bareng-bareng ya supaya Dika

arwahnya segera sembuh dan bisa balik lagi untuk siaran bareng Ragil sih. Seperti biasanya juga aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya guys. Aku baik-baik aja. Thank you juga buat kalian yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you. Ada Kawula FM, ada Suhartono, terus ada Ani, ada Purwanti pagi hari ini ya. Ada Natali, ada Cici, ada Nita Paur. Wah, ramai banget pagi hari ini yang udah gabungan. Dan juga yang sudah bergabung di 0819269000. Terima kasih buat Mbak Sari yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun. Yuk kita bacain dulu ya, karena ada yang berulang tahun pagi hari ini guys. Ada Bapak Antonius Ngadimin, panjang umur, sehat selalu, penuh sukacita, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Mbak Sari. Ada Ibu Rita Mutiara juga. Dan di pagi hari yang begitu cerah ceria ini ya, di seputaran Jabodetabek, aku juga berharap di suasana yang cerah benderang ini hati kita juga dipenuhi dengan keceriaan. Tanggal 14 September ini jatuh pada hari Senin dan diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Coba headliner jawab jujur pagi hari ini ya. Kalian tuh masih pada suka membaca gak sih?

adalah sebuah lagu dari Isyana Sarasvati yang sudah membuka perjumpaan kita pagi hari ini di Morning Espresso ya. Thank you banget buat kesetiaan kamu teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, yang sudah juga ikutan berkomentar sama topik kita. Jadi aku tuh tadi tuh tanya sama kalian ya, tolong dijawab dengan jujur dan sejujur-jujurnya dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Ayo, kalian nih masih pada suka baca buku gak sih guys? Nah, karena hari ini tuh diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Jadi bulan September ini ya, bukan hanya menjadi bulan yang penuh keceriaan, tapi bulan September ini juga diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan dan juga sebagai bulan gemar membaca. Jadi seharusnya ya, keinginan kita untuk mencari tahu tentang informasi itu lebih dan lebih lagi gitu. Yaitu kita harus membaca guys. Ada Kawula FM nih yang sudah ikutan gabung. Dia bilang kalau baca dari buku langsung sudah lama sekali, enggak kak. Paling hanya baca dari handphone. Nah bacanya itu sekarang udah beralih ya guys. Bacanya itu baca dari gadget gitu, dari media sosial. Kalau zaman dulu kan kita tuh waktu masih kecil itu tuh kayak dituntut sering membaca buku ya. Dan kalau zaman masih kecil sih aku paling suka itu dan paling sering itu baca buku cerita. Karena sambil baca buku cerita itu kita tuh bisa kayak berimajinasi gitu ya. Kayak mikirin kayak di otak kita itu kayak ada sebuah layar gitu ya yang bercerita apa yang kita baca, itu divisualkan menjadi sebuah gambar gitu di pikiran kita. Dan itu asik banget sih, jadi kita tuh bisa menentukan sendiri gitu suasananya, terus bajunya warna apa yang ada di pikiran kita ya kalau kita ngebaca buku cerita. Bener gitu gak sih guys? Dan itu memang benar-benar kayak melatih imajinasi kita menjadi orang yang kreatif. Nah, setuju gak kamu dengan istilah itu? Thank you ya buat Yohanes Inkiriwang yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang bahwa di Cilengsi Jonggol juga cerah. Oke, terima kasih buat kamu. Terus aku sapa juga nih buat kalian yang sudah bergabung. Ada Ari. Ari bilang semoga sehat selalu ya mbak. Ada Mas Joko juga menyapa kita. Ada Mbak Sari. Mas Joko ini salam kenal dari Kota Salatiga. Wah, seneng banget aku disapa sama teman-teman dari Kota Salatiga. Semangat ya buat kalian yang ada di Kota Salatiga. Ada juga dari Pak Budi Kurniawan yang jauh-jauh dari Australia pagi hari ini menyapa kita semuanya. Terus ada Ari juga bilang, iya udah lama aku gak baca buku, tapi dulu tuh sering ke Gramedia dan toko buku Gunung Agung di Surabaya. Ah iya, Ari, kamu dari Surabaya kak Ari. Thank you udah gabungan. Aku juga dulu suka kayak gitu sih ya, suka baca buku. Terus, jadi kalau semua buku yang ada di lemari aku tuh udah kebaca gitu, aku suka pergi ke toko buku untuk baca-baca di sana seharian. Juga suka pergi ke perpustakaan daerah untuk baca-baca. Apakah kalian juga sama kayak aku guys? Apakah ini dulu ya, beda sama sekarang. Kita ngomongin masa lalu dulu ya. Masa lalu. Aku percaya banget nih buat kamu yang lagi dengerin siaran aku pagi hari ini, kalian juga pasti lagi bernostalgia di zaman dulu ya. Zaman dimana buku itu penting banget untuk dibaca. Untuk punya satu buku dalam satu bulan itu, wah itu mah udah kayak apa ya, kayak sebuah harta gitu guys. Dan bisa menghabiskan satu buku itu dalam waktu seminggu, dua minggu itu adalah sebuah prestasi.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Keuangan berantakan menghancurkan bisnis. Banyak pemilik usaha tahu berapa stok mereka, tahu berapa pelanggan mereka, tahu berapa follower mereka, tapi tidak tahu kondisi keuangan mereka sendiri. Ini bahaya, karena bisnis tidak bangkrut karena kekurangan semangat. Bisnis bangkrut karena kehabisan uang. Hardliners, keuangan yang berantakan membuat semua keputusan jadi kabur. Tidak tahu untung atau rugi, tidak tahu biaya sebenarnya, tidak tahu produk mana yang menghasilkan margin, tidak tahu kebocoran yang terjadi. Akibatnya, keputusan dibuat berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan data. Dan bisnis yang berjalan dengan perasaan biasanya sulit bertahan lama. Hardliners, keuangan adalah dashboard bisnis. Kalau dashboard rusak, pengemudi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maka mulailah mencatat sekecil apapun transaksinya. Biasakan membuat laporan, biasakan mengevaluasi angka, karena angka tidak pernah berbohong. Kadang kenyataan memang tidak nyaman, tapi kenyataan yang diketahui masih bisa diperbaiki. Yang berbahaya adalah masalah yang tidak terlihat. Dan ingat, hardliners, bisnis yang tidak mengontrol keuangannya akan dikontrol oleh masalah. Dan masalah yang dibiarkan tumbuh akan datang dengan tagihan yang mahal. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Mahfud MD dorong judul masuk RUU perampasan aset. Prabowo dorong kekuatan kolektif BRICS. Antrean solar kembali terjadi di Lampung. Selamat pagi, Hardliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Pagi hari ini informasi kita buka dengan kabar politik dan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong agar tindak pidana judi online dimasukkan ke dalam RUU perampasan aset. Mahfud menyatakan pada Sabtu 12 September yang lalu, langkah ini penting agar penegak hukum tidak hanya menangkap operator dan pelaku di level bawah saja, tetapi juga dapat mengejar aliran dana hingga pihak yang berada di balik bisnis ilegal ini. Mahfud juga meminta pemerintah dan DPR membuka proses penyusunan RUU perampasan aset kepada publik. Ia menilai transparansi dan pelibatan masyarakat diperlukan agar pembahasan aturan memiliki legitimasi publik. Selanjutnya kabar ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan kolektif dalam menghadapi berbagai dinamika global saat menghadiri KTT BRICS yang ke-18 di New Delhi, India. Hardliner, Prabowo menyebut pada Sabtu yang lalu, ketahanan perlu dibangun mulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerjasama regional hingga menjadi ketahanan kolektif global. Prabowo juga menilai BRICS memiliki kekuatan besar karena mewakili sekitar setengah populasi dunia serta mencakup pasar besar dan produsen energi utama. Kerjasama ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan energi serta membuka peluang pembangunan. Informasi terakhir untuk berita 30 kali ini, dari kabar regional, antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar kembali terjadi di SPBU Pahoman, Banten, Lampung. Pengawasan SPBU Pahoman Agung Kurniawan pada Sabtu 12 September yang lalu mengatakan antrian biasanya mulai terjadi sejak pagi dalam kondisi normal. Pasokan solar dapat memenuhi kebutuhan hingga satu hari. Namun saat ini kuota solar bisa habis hanya dalam waktu 7 hingga 8 jam. Agung menyebut kondisi ini diduga dipengaruhi keterbatasan kuota dari Pertamina serta keterlambatan pasokan dari Depot. Kuota normal yang diterima SPBU sekitar 16 ton, namun dalam kondisi tertentu dapat berkurang menjadi 8 ton saja. Pihak SPBU berharap kuota dan pasokan solar kembali stabil sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan antrian kendaraan berkurang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

0: mendengar. Menerima kelebihan seseorang akan lebih mudah dibandingkan dengan menerima kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa serta kesalahan. Adalah lebih baik jangan berfokus kepada kesalahan atau kekurangan seseorang, tetapi adalah lebih baik melihat kelebihannya. Jika kita mau menerima kekurangan dan kelebihan seseorang, maka kita akan lebih bisa menghargai orang lain. Jika kita ingin dihargai, lakukanlah itu sebelumnya terhadap orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar.

kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Iya, kita masih coba untuk sapa Mawar kembali ya. Mawar, selamat pagi.
1: Halo, pagi Kak. Suaraku kedengaran nggak, Kak?
0: Iya. Kedengeran, kedengeran.
2: Masuk.
0: Kedengeran. Clear deh.
1: Tapi suara orang kakak
0: oh ya, kecil ya.
1: Pelan banget di aku.
0: Oke, suara Ragil kedengeran nggak, Mawar?
1: Kedengeran suara kakak itu, tapi pelan banget, Kak.
0: Oh,
2: kurang kenceng
0: oke.
2: ya suaranya ya.
0: Sekarang gimana?
1: Nah, ini udah agak lebih better, Kak.
0: Udah
2: Oke,
0: better ya.
2: sudah terdengar ya.
0: Oke.
2: Ya.
0: Baik, Mawar sudah bersama dengan kita hari ini dan tentunya buat semua Heartliners yang bergabung bersama dengan kami, silahkan boleh tanya, boleh memberikan pandangan Anda melalui YouTube channel di Heartline Network ya, silahkan. Atau
2: Ya.
0: boleh melalui WA ke nomor berapa, Ragil?
2: Di 0819-269-1000. Oke,
0: Oke.
2: baik. Kak Mawar, langsung aja ya kita ngobrol ya. Sebenarnya nih apa sih yang melatar belakangi lahirnya PP nomor 31 tahun 2026 ini tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Silakan, Kak Mawar.
1: Oke, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang boleh mendengarkan. Jangan
2: Pagi.
1: bosan ya, ketemu lagi dengan saya. Oke Kakak, izin saya share materinya boleh ya?
0: Boleh, boleh. Oke, kita akan lihat nih ya PP nomor 31 tahun 2026. Ini kemudahan di berbagai sektor untuk teman-teman disabilitas.
2: Ini karena memang
1: Terlihat, Kak?
2: nggak.
0: Iya, terlihat udah. Silakan Mawar.
2: Ya, silakan.
1: Oke, terima kasih. Jadi, seperti yang sudah ada di player PP Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas, sebenarnya yang melatar belakangi kenapa ini tidak mau lanjut?
0: Oke.
1: Oke.
2: Masih.
1: Judulnya sebenarnya dari itu implementasi, lebih ke implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Yang melatar belakanginya ini itu dari peraturan undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang memang khusus membahas tentang peraturan yang dan disabilitas berdasarkan pasal 1 ini, yaitu saya kutip bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ini arti dari penyandang disabilitas.
0: Oke.
1: Nah, dasar belakang yang melatar belakangi kenapa ada PP nomor 31 tahun ini, yaitu ada lima. Yang pertama, itu landasan hukumnya yang tadi saya sampaikan, Kak, melaksanakan mandat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini undang-undang yang memang mengatur secara rinci tentang penyandang disabilitas. Kedua, tentang pemenuhan hak, menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan, akses, dan kesempatan. Ketiga, konsesi minimal 20%, memberikan konsesi atau yaitu pemotongan biaya atau harga minimal 20% pada 9 sektor strategis, itu yang nanti akan ada kita bahas juga. Dan bagi perusahaan swasta, yaitu insentif bagi perusahaan, yaitu mendorong perusahaan memberikan konsesi, memperkerjakan disabilitas, dan menyediakan layanan wisata inklusif melalui pemberian insentif. Nah, kenapa di sini ada peran Kementerian Sosial? Yaitu bertindak sebagai koordinator pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan peraturan pemerintah ini secara nasional kepada Presiden, karena memang yang mengatur untuk penyandang disabilitas ini ada yang namanya KND, yaitu Komisi Nasional Disabilitas, bahwa itu payung besarnya itu ada di Kementerian Sosial. Jadi kita KAND itu ada di bawah Kementerian Sosial. Nah, ini rekonsiliasi data disabilitas. Harapan ini berdasarkan DNP, ini data nasional penyandang disabilitas yang sudah dilakukan 2 tahun belakangan ini, di mana pada tahap pertama itu dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 itu jumlah yang terdata itu ada 1.027.955 penyandang disabilitas dengan jenis keragaman disabilitasnya. Dan tahap kedua dilakukan juga pada tanggal per 30 Juli 2026, itu ada 2.447.998 yang bisa kita lihat di tabel ini, yaitu jenis disabilitasnya berdasarkan keragamannya, berdasarkan tingkat berat sedang ringannya, dan juga total keseluruhannya. Ini yang sudah terdata oleh Kementerian Sosial, Bapak Ibu, tentang penyandang disabilitas yang ada di negara kita. Nah, pokok pengaturan ini itu ada diberikan kepada 9 sektor strategis, yaitu yang meliputi tentang pendidikan, kedua transportasi, ketiga kesehatan, keempat alat bantu, kelima perumahan atau dan utilitas, keenam ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan budaya, dan olahraga. Di mana ini bisa kita nikmati kalau kita tadi sebagai outputnya itu adalah ketika data kita sebagai penyandang disabilitas sudah terdaftar pada Kartu Penyandang Disabilitas atau yang disingkat KPD. Bagaimana nanti untuk bisa kita terdaftar dalam kartu penyandang disabilitas itu yang mau kita sampaikan pagi ini. Jadi, di mana nanti untuk dokumen apa saja yang perlu disiapkan, salah satunya adalah pasti KTP, terus juga surat keterangan disabilitas yang itu dikeluarkan oleh puskesmas ataupun rumah sakit umum. Jadi yang memang dikeluarkan oleh rumah pemerintah, tidak bisa di klinik ataupun klinik swasta atau rumah sakit swasta tidak bisa. Jadi yang memang berhak mengeluarkan surat keterangan disabilitas ini hanya puskesmas dan rumah sakit umum. Harus ada memang dokter yang dianya pegawai negeri. Nah, ini cakupan 9 sektor utama konsensi yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas. Satu tadi pendidikan. Bentuk konsensinya apa saja? Biaya pendidikan mulai dari tingkat PAUD, dasar, menengah atau kursus peletin hingga perguruan tinggi. Di mana dan di dalam 9 sektor sektor strategis ini dia berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain, contohnya yaitu di pendidikan. Dia berkolaborasi dan bersinergi dengan Permendikbudsman, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, masuk juga yaitu Permenak kita, Kementerian Agama, bahwa memang khususnya di Kementerian Agama ada bergerak juga pendidikan di bidang keagamaan. Contoh mungkin kayak di Islam, di agama Islam ada madrasah, ada pesantren, terus kalau di Kristen itu ada sekolah-sekolah Kristen yang keagamaan, baik tingkat SD dan juga tingkat SMA. Bahkan kalau di tingkat perguruan tinggi, kita di Kristen itu ada delapan perguruan tinggi negeri, yaitu di IAKN yang namanya, ada yang di Kupang, di Ambon. Ada 8 yang memang di bawah naungan Kementerian Agama. Terus kedua, transportasi. Transportasi ini itu tadi adalah bentuk konsensi yang bisa diberikan tarif perjalanan darat, laut, udara, kereta api, tarif parkir, tarif tol, BBM non-subsidi, pembuatan SIM. Nah, salah satunya adalah misalnya contoh kayak kita di contoh kayak di kita datang di Jakarta nih. Kalau kita ada surat keterangan disabilitas, kan kita digratiskan buat semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu saya kemarin saya sudah urus, cuma saya ada kurang dokumen, jadi surat saya itu keterangan disabilitas saya yang untuk di Jakarta belum keluar. Terus juga dalam bentuk kesehatan, yaitu layanan kesehatan non-JKN atau BPJS, pengurangan premi asuransi swasta. Terus dalam bentuk alat bantu, nah ini yang sudah paling sering diberikan oleh Kemensos kepada kita-kita yang penyandang disabilitas, yaitu bentuk konsensi yang diberikan benda fisik, yaitu kursi roda, alat bantu dengar, mungkin tongkat, walker, dan sebagainya yang memang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas yang perlu dibantu. Terus berikutnya perumahan ataupun utilitas, yaitu tarif air, listrik, internet, telepon, gas, biaya sewa, kepemilikan rumah, bahkan mungkin atau yang biasa sekarang dikenal dengan ya lebih ramah disabilitas. Terus ketenaga kerjaan, biaya pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja. Berikutnya kewirausahaan, bentuk konsensinya perizinan tunggal UMKM, risiko rendah, biaya sewa tempat usaha UMKM. Kedelapan, pariwisata dan budaya, bentuk konsensinya tiket masuk destinasi wisata, galeri, museum, dan cagar budaya. Olahraga, tarif. Acara olahraga. Jadi memang dari 9 sektor strategi ini dia bekerja sama dan yang mengurus.
0: Oke, Mawar, kita akan break sebentar. Kita akan break dulu ya. Oke. Kita akan break sebentar dengan beberapa lagu berikut ini ya, Ragil ya. Baru nanti kita langsung tanya-tanya ke Mawar ya.
1: Oke, siap, Kak.

0: Oke, kita kembali lagi tentunya masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Dan pagi hari ini topik perbincangan kita ini adalah tentang PP nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Jadi untuk para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaannya, ingin bertanya ya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Karena pagi hari ini Ragilzi, ada juga Riyama, dan juga narasumber kita ada Kak Mawar Simanjuntak ya, yang sudah bergabung. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Riyama.
1: Ya, ya betul. Tadi udah dijelasin ya tentang konsesi. Konsesi itu adalah berarti potongan gitu ya, potongan harga, keringanan yang besarnya itu paling sedikit 20%. Itu artinya bisa lebih dari 20%. Begitu nggak Mawar? Itu tadi angka 20% untuk 9 sektor itu minimal 20%, artinya itu bisa lebih dari 20% ya?
2: Enggak Kak, memang itu sudah maksimal
1: 20%. Oh, oke.
2: Karena
1: Okay, okay.
2: memang secara regulasi kita penyandang disabilitas pun di pemerintahan pun dikasih ruang 20%.
1: 20%
2: Sedangkan di
1: ya.
2: swasta itu 10% untuk memperkerjakan kita penyandang disabilitas.
1: Oke, berarti 20% untuk di bawah pemerintah, 10% untuk swasta.
2: Swasta untuk
1: Oke.
2: mempekerjakan ya
1: Oh,
2: Kak,
1: pekerja.
2: untuk
1: Ini yang
2: mempekerjakan.
1: pekerja.
2: Iya,
1: Oke.
2: pekerja.
1: Berarti ada perbedaan gitu ya antara PP nomor 31 tahun 2026 ini dengan aturan-aturan sebelumnya itu ada?
2: Mungkin bukan ada perbedaan ya Kak, cuma mungkin lebih dimantapkan, lebih dilengkapin
1: Oh,
2: gitu ya.
1: oke.
2: Jadi
1: Okay.
2: kalau memang di Undang-Undang nomor 8 itu tahun 2016 kan lebih tentang apa yang dimaksud disabilitas, kenapa ada aturan untuk memang mempunyai hak dan kesetaraannya.
1: Yeah.
2: Terus sedangkan di PP ini lebih lebih menegaskan tentang apa-apa saja sih hak yang didapatkan di dalam 9 sektor tadi gitu, Pak.
1: Oh,
2: Oke.
1: oke. Okay. Yeah, iya, Ragil.
0: Baik. Ya, ini sudah ada satu pendengar kita yang mengirimkan
1: Oke. Okay.
0: pertanyaan nih. Ada dari Wulan nih. Apakah sejak usia dini kita bisa mendapatkan KPD atau ada ketentuan usianya?
2: Oke, terima kasih buat pertanyaan. Langsung dijawab aja ya, Kak,
1: Ya,
2: izin ya.
1: langsung aja, langsung.
2: Oke, sejauh ini saya baca tidak ada batasan usia. Ketika memang dia sudah, maaf nih, memang terlahir sudah penyandang disabilitas, dia bisa langsung mendaftarkan diri untuk dapat menjadi penyandang disabilitas. Kalaupun dia belum terdaftar, mungkin bisa minta surat keterangannya, Kak. Surat keterangan penyandang disabilitas tadi ke puskesmas atau rumah sakit umum gitu ya. Dan kalaupun mungkin teraksesnya untuk mendaftarkannya secara online sulit, mungkin bisa datang ke kantor lurah supaya dibantu, supaya namanya terdata. Jadi dianya berhak nanti untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas gitu, Kak.
0: Oke.
1: Oke.
0: Baik.
1: Iya.
0: Kak Mawar, ini berarti kalau kita mau mendapatkan kartu KPD ini ya, itu tuh berarti kita harus ngurus gitu, harus kita sendiri yang mengurus ya. Maksudnya nggak langsung otomatis dapat dari pemerintah gitu.
1: Supaya
2: Oke, baik
1: terdaftar
2: Kak.
1: dulu ya gitu ya.
2: Iya, jadi kan izin Kak, bagaimana mungkin pemerintah tahu gitu kan Kak ya,
1: Iya.
2: kalau kita tidak terdaftarkan, walaupun memang kan ada itu apa BPS ya, badan apa itu untuk yang
1: Survei, survei,
2: survei itu
1: badan
2: survei,
1: survei.
2: tetapi kan untuk lebih tepatnya kan kalau supaya terdata itu kan kita yang harus datang kan Kak untuk mendaftarkan kayak tadi. Jadi pendaftarannya mungkin kan buat Bapak Ibu atau saudara-saudara yang di daerah kan mungkin sulit ya, apalagi mungkin daerah-daerah tertentu yang memang jaringan internet susah. Kalaupun untuk secara online mendaftarkannya sulit, itu bisa secara datang langsung ke tempat aja, Kak. Tadi di berdasarkan regulasi itu bisa datang ke kantor lurah ataupun dinas sosial yang ada di daerah, Kak.
1: Oke.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik, Kak Mawar, nih kalau seandainya nih seseorang sudah dinyatakan sebagai penyandang disabilitas nih ya, tapi belum memiliki KPD, apakah berarti ia belum bisa mendapatkan konsesi gitu?
2: Oke, sejauh ini, sejauh yang saya baca, kalaupun belum terdaftar di cek bansos ya Kak, nama aplikasinya cek bansos, belum mempunyai KPD, dia tetap bisa berhak mendapatkan konsesi 20% itu asalkan dia dapat mendaftarkan diri tadi datang ke kantor lurah dengan membawa surat keterangan disabilitas itu sampai nanti kepengurusan KPD-nya keluar Kak dari
1: Selesai.
2: Kementerian Sosial.
1: Jadi kayak model itu ya Mawar, kayak model KTP juga ya. Kita kan ngurus KTP, KTP-nya belum jadi kita dapat resi. Nah, resinya itu bisa kita pakai gitu kan ya. Jadi tentunya untuk penyandang disabilitas yang belum punya kartu penyandang disabilitas atau KPD bisa mendaftarkan diri ke lurah atau bisa dapat surat keterangan dari rumah sakit. Nah, walaupun kartunya belum jadi, surat keterangan itu bisa digunakan dan akhirnya bisa mendapatkan konsesi.
2: Iya, benar,
1: Itu.
2: Kak.
1: Oke. Berarti memang berarti nggak otomatis ya Ragil, karena mereka tetap harus,
0: Mendaftar ya?
1: iya mereka tetap harus daftar, mereka harus kasih harus daftar dulu gitu, karena kan agak sulit juga. Nah ini
0: Iya.
1: berarti untuk semua lintas keberagaman disabilitas ya, jadi tidak harus yang tunanetra, tidak harus yang ada disabilitas di tunarungu atau segala macam. Itu artinya beragam disabilitas yang mendapatkan hak ini ya, Mawar.
2: Iya benar Kak. Jadi tidak ada batasan ya Kak ya. Kayak tadi ya kan disabilitas pun beragam ya Kak ya. Kayak tadi jenis disabilitas. Jadi tidak ada terkhusus bikin mungkin hanya untuk yang fisik, untuk yang tunanetra tidak. Yang memang ketika di dalam surat keterangan disabilitas itu dia tertulis disabilitas, dia berhak gitu Kak untuk mendapatkan konsensi itu memang itu yang pemerintah mau Kak supaya terdata dan supaya konsensi itu tersalurkan tepat sasarannya Kak.
1: Betul, betul, betul. Karena sayang juga ya, pemerintah udah nyediain banyak dana untuk ini, kalau penyandang disabilitas yang nggak pakai juga sayang juga ya. Nah, bagaimana dengan penyandang disabilitas yang mereka kesulitan untuk akses layanan digital? Kayak tadi kan ada aplikasinya Cek Bansos, tapi kan nggak semuanya bisa akses ke sini gitu kan ya, atau mungkin ada kesulitan untuk proses administrasi KPD-nya, baik itu ke lurah, tapi kalau ke rumah sakit bisa lah ya harusnya ya.
2: Oke Kak, tadi
1: Gimana tuh?
2: ini ada tadi yang saya mau sampaikan juga Kak, bahwa ketika ada yang kesulitan, nah ini kita bisa datang pengecekannya minta bantuan gitu Kak, mungkin bantuan pihak keluarga terdekat lah ya Kak ya,
1: Itu
2: karena kan
1: boleh ya.
2: maaf nih, ya bisa, kayak kan maaf nih jenis disabilitas kan beragam ya Kak ya, gitu. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang kesulitan, mungkin bisa dengan bantuan keluarga, orang tua atau saudara terdekat untuk didampingin gitu ya Kak ya, untuk didampingi, untuk melapor. Ini seperti yang ada ini pengecekan NIP dan penyiapannya bisa langsung datang ke kantor lurah ataupun dinas sosial terdekatnya Kak. Minta bantuan gitu Kak supaya terdaftarkan sambil menunggu nanti. Karena ketika dalam proses pendaftaran itu pun Kak nanti dia ada diminta kayak foto gitu dengan KTP gitu, benar nggak itu wajahnya kayak gitu. Jadi memang orang yang penyandang disabilitas juga perlu ikut dan pendampingnya juga harus ada Kak.
1: Ikut. Oke. Ya, Ragil.
0: Oke, okay. Berarti ini kartu KPD ini istilahnya sama kayak KTP gitu ya. Jadi
2: Iya,
0: harus dibawa
2: benar
0: kemana-mana
2: Kak.
0: gitu ya.
2: Iya, jadi ya sebagai identitas kita ya Kak ya, apalagi contoh kayak di Kota Jakarta, saya juga ada baca bahwa namanya kalau di ini kan KPD kartu penyandang disabilitas ya ya Kak. Terus kalau di Jakarta itu ada namanya KPDJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Nah itu jadi bentuk konsensinya pun ada berbeda-beda. Mungkin kan Jakarta mungkin dengan sudah APBN yang lumayan
1: Besar.
2: cukup kan Kak, jadi memberikan konsensi juga bagi penyandang disabilitas.
1: Oke.
0: Oke.
1: Itu artinya menyeluruh di seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta kan ada KPDJ tuh, kan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Di Banten berarti beda dong KPDB enggak ya?
2: Nah,
1: Atau
2: itu juga Kak
1: dibuat umum
2: kemarin.
1: KPD?
2: Atau kemarin kan Kak sejauh ini yang saya baca kemarin waktu saya pun ikut sosialisasi ini, implementasi ini bahwa sejauh ini kan masih tetap juga di disosialisasikan ya Kak ke daerah-daerah supaya memang seragam, supaya daerah pun juga melaksanakan implementasi PP ini gitu Kak. Jadi kalau mungkin di daerah juga saya belum tahu, nanti coba coba saya cari tahu ya Kak ya. Kebetulan kemarin memang karena dapat gitu Kak yang di Jakarta, makanya saya sampaikan.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Ya, Kak.
0: Kak Mawar, pernah nggak sih pergi ke tempat wisata gitu atau ke tempat-tempat ruang umum gitu ya, tempat-tempat ruang umum gitu ya, menunjukkan ke kartu KPD ini, tapi
1: Gimana tuh?
2: Oke, Kak. Sejauh ini ya, Kak, karena kan ini PP-nya baru ya, Kak, ya. Dan juga karena baru, jadi sejauh ini pengalaman saya belum belum pernah gunakan ya, Kak. Tapi dengan status saya juga saya penyandang disabilitas, ketika saya datang atau bepergian ke suatu tempat wisata gitu, ketika mereka melihat saya, mereka langsung tanggap gitu Kak
1: Bantu.
2: untuk membantu ataupun memberikan pendampingan buat saya itu sih Kak.
1: Ya.
0: Karena
1: Ya,
0: memang
1: semoga
0: masih
1: dengan
0: baru ya. Jadi
2: betul.
0: belum
2: Ya,
0: banyak juga
2: masih
0: yang
2: baru.
0: tahu gitu ya tentang
2: Iya.
0: KPD ini gitu.
1: Iya. Makanya kenapa Ragil hari ini kita ajak Mawar untuk siaran supaya sosialisasinya makin didengar gitu kan. Semoga nanti juga ada
2: Tersampaikan gitu ya, Kak.
1: mengabaikan, dan kita harapkan juga ada teman-teman dari Heartland Network, ada dari radio-radio lain yang hari ini juga boleh relay kita, boleh di semakin tersebar gitu informasi
0: Ya.
1: ini gitu.
0: Ini
1: Gitu
0: karena
1: kan?
0: memang sistemnya yang masih baru ya. Kan beberapa kali nih saya kalau pergi ke tempat rekreasi juga itu kan beli tiketnya itu melalui online gitu. Sepertinya ini masih belum tersedia juga ya kalau kita beli tiket online dan kita punya kartu KPD, punya KPD supaya kita bisa mendapatkan konsesi 20%, ini sepertinya belum belum ada ya Kak Mawar ya, belum tersedia gitu ya.
2: Nah, mungkin itu juga yang sedang mungkin tadi Kak bersinergi dan berkolaborasi berdasarkan tadi itu kan ada 9 sektor ya Kak. Kan ada misalnya di dunia pendidikan itu ada dari Kementerian Dasar Menengah, terus Kementerian Agama yang memang membidangi di pendidikan. Mungkin sedang membangun MOU dan juga membangun regulasi-regulasi untuk lebih dimantapkan gitu Kak. Supaya KPD ini juga ketika nanti teman-teman atau saya secara pribadi pun ketika saya gunakan ini ke daerah pun itu tetap berlaku gitu kan Kak, jangan ada penolakan, jadi biar seragam. Memang itu harapannya kemarin ketika disosialisasikan ini akan sampai ke daerah-daerah juga, jadi seragam memahaminya sehingga ketika penyandang disabilitas mengeluarkan KPD ini dia langsung berhak untuk mendapatkan konsesi 20% itu dengan kegunaan yang tadi 9 sektor tadi Kak.
1: Iya.
2: Karena
1: Kayaknya memang.
2: izin Kak Izin Kak, seperti pengalaman saya secara pribadi ya Kak ya. Saya boleh masuk di pemerintahan itu juga karena saya kan tadi seperti tadi ada ruang 20% untuk mempekerjakan penyandang disabilitas di pemerintahan Kak. Dan salah satunya
1: Bawah.
2: saya masuk gitu ya Kak di Kementerian Agama dengan formasi ketika saya mendaftar CPNS itu saya memang ambil formasi khusus Kak, yaitu formasi khususnya adalah penyandang disabilitas. Walaupun memang secara ujian itu sama sama seperti pada umumnya, tetapi kan dalam dunia kota itu dia ada khusus untuk penyandang
1: Iya,
2: disabilitas ini Kak.
1: kuotanya ya.
2: Iya, kotanya gitu. Jadi secara secara saingan kan lebih kotanya lebih kecil ya Kak dibanding
1: Iya.
2: yang umum gitu. Jadi ya itulah Kak, pemerintah memberikan ada keringanan-keringanan lah buat kita penyandang disabilitas.
1: Sepertinya kalau kita lihat sekarang juga pemerintah ini ya mencoba untuk bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kemarin saya ketemu sama salah seorang disabilitas namanya Pak Stefanus ya. Mungkin Bang Stefanus hari ini sih dengerin. Nah, kebetulan kemarin dia dapat ini SIMD dari Pramono Anung. Dia dia dari 1.600 orang disabilitas dia salah satu yang mendapatkan SIMD itu SIM disabilitas untuk para disabilitas, dan dia boleh mengendarai motor. Tapi itu untuk yang motor. Kalau untuk yang mobil, SIM-nya SIM apa ya? Saya juga kurang tahu sih. Cuma kemarin dia kasih ke info ke saya tuh, eh, aku dapat SIM D nih dari Pramono Anung gitu. Jadi sekarang udah bisa bawa motor kemana-mana, tapi tetap ada ujiannya juga sih gitu. Jadi memang di sini kita lihat pemerintah coba untuk memberikan fasilitas ataupun juga supaya mereka bisa dipermudah lah, ramah lah ya, ramah pada
2: Iya,
1: disabilitas
2: Pak.
1: ya.
0: Oke.
1: Terus ada tingkatannya nggak, Mawar? Tingkatan konsesi gitu. Umpamanya nih, kalau yang tunarungu dapatnya sekian, kalau yang tuna ini dapatnya sekian, ada jenis atau tingkatan disabilitas nggak untuk dapetin konsesi atau sama semuanya?
2: Kayaknya sama rata sih, Kak.
1: Sama rata.
2: Tidak ada bedanya gitu, nggak ada tingkat. Jadi kalau yang fisik dia lebih kecil, yang tunanetra tidak ada
1: Nah,
2: ini.
1: ya.
2: Cuma saja di regulasi itu dikatakan bahwa ketika memang dia sangat sulit, dia bisa untuk melaporkan pendampingnya supaya juga mungkin konsesi itu ada bagi pendampingnya gitu, Kak.
1: Oh, sejauh ini dapat pendamping, dapat konsesi nggak?
2: Kalau memang itu di regulasi ya Kak ya, tapi nyatanya mungkin nanti kita akan dapatkan info berikutnya kalau nanti mungkin itu sudah ada data berikutnya ya
1: Oke,
2: Kak ya, mungkin
1: iya.
2: bisa kita akan sampaikan lagi.
1: Ya, Ragil.
0: Ya, baik. Kak Mawar, ini kan aturannya sudah ada gitu ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah meskipun masih baru gitu ya, beberapa bulan yang lalu karena ya kan bulan Juni atau Juli tadi ya, Kak Mawar ya.
2: Itu pendata,
0: Iya.
2: itu pendataannya Kak,
0: Oh,
2: pendataannya.
0: Tapi kalau peraturannya sendiri sudah ada sejak lama ya.
2: Tunggu ya Kak, ini tadi saya ada buka peraturannya, coba ya.
1: Tadi dari penjelasan tadi sih memang sudah dari 2000 berapa, cuma ini diperbarui lagi gitu, jadi lebih lengkap lah. Berarti udah ya,
2: Nah,
0: gitu.
2: ini maaf Kak, ini izin, ini ya, ini salah satu contoh surat keterangan disabilitas punya saya. Karena memang saya kemarin ada keperluan untuk sesuatu. Nah, ini dari
1: Oh, ini
2: tingkat
1: kartunya.
2: puskesmas, iya. Jadi harus seperti ini.
1: Oh, dia
2: Ini dari
1: puskesmas, surat
2: puskesmas,
1: dari puskesmasnya. Jadi centang
2: iya.
1: ya.
2: Nah, jadi akan ketahuan dia tingkat disabilitasnya seperti apa, jenis disabilitasnya seperti itu.
1: Oh, oke.
0: Oke. Kak Mawar, yang jadi tantangan biasanya itu ada pada implementasinya gitu. Jadi kalau dari sudut pandang Kak Mawar, kira-kira tantangannya apa nih yang bisa terjadi gitu, yang jadi tantangan gitu.
2: Tantangannya ya Kak ya, menurut saya
0: Tantangan.
2: sih yang untuk jadi tantangan terberatnya itu kalau dibilang disabilitas kan memang kita udah disabilitas ya Kak, itu nggak perlu dipertanyakan lagi, hanya tinggal kita datang ke puskesmas atau rumah sakit surat bisa dikeluarkan gitu ya. Mungkin tantangannya yang mungkin sulitnya mungkin ketika mau daftar untuk di KPD-nya Kak, karena sampai kemarin pun saya dari bulan lalu sudah daftar gitu ya, mungkin karena masih baru ya Kak ya, jadi mungkin masih banyak perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, jadi saya di situ masih jadi saya sudah laporkan tapi masih tertulis masih belum terdaftar sebagai penyandang disabilitas. Nah, mungkin karena mungkin masih trouble-trouble dan masih perbaikan, jadi itu yang mungkin untuk lebih cepatnya mungkin lebih baik ketika kita mau daftarkan itu lebih baik langsung datang ke kantor lurah ataupun dinas sosial Kak. Mungkin itu sih tantangannya untuk bisa mendapatkan KPD itu gitu Kak. Tapi Kak mau saya tambahkan, konsensi ini kan memang berhak untuk didapatkan oleh semua penyandang disabilitas. Tetapi di situ ada catatannya juga Kak. Tapi kalau dia tergolong TNI, Polri, PNS dan sebagainya, dia tidak dapat Kak.
0: Oh, ada catatan pentingnya ya. Gimana mungkin bisa
2: Iya.
0: diulang lagi?
2: Jadi dianya memang untuk apa? Untuk semua jenis disabilitas berhak mendapatkan konsensi itu, tetapi ada catatan di situ dinyatakan bahwa kalau dia TNI, Polri, PNS itu ASN, dia tidak mendapatkan konsensi itu, Kak.
0: Oke. Sekalipun itu disabilitasnya mungkin didapatkan setelah dia jadi PNS atau jadi angkatan gitu, jadi TNI gitu, terus mengalami kecelakaan kerja sehingga mengalami disabilitas, ini nggak berlaku bagi mereka, begitu ya?
2: Iya, karena kan memang di PNS dan sebagainya kan cukup lagi tuh kan Kak, sudah diinin pemerintah. Jadi ya seperti itu Kak.
0: Oke. Baik, Kak Mawar. Kalau begitu, Kak Mawar, apa nih yang jadi pesannya Kak Mawar nih untuk semua pendengar kita di pagi hari ini?
2: Pesannya adalah, ayo daftarkan diri, datang ke lurah, dan datang ke dinas sosial supaya nama kita terdaftar, dan juga supaya kita mendapatkan hak apa yang menjadi hak kita yang sudah memang pemerintah sediakan, supaya itu boleh menunjang kita untuk lebih menunjukkan apa yang menjadi kompetensi yang ada di dalam diri kita, sehingga ketika pemerintah sudah menyediakan, sudah memfasilitasi, kita juga kembalikan lagi apa yang bisa kita berikan karya kita untuk dengan konsensi yang sudah diberikan pemerintah buat kita. Itu sih, Kak. Oke.
0: Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi
1: Boleh.
0: dari pendengar kita, boleh ya? Tambah
1: Iya,
0: satu nih.
1: boleh, boleh.
0: Dari Pak Riawan pagi hari ini yang sudah bergabung. Beliau bertanya apakah perusahaan atau pihak swasta yang memberikan konsesi ini juga akan mendapatkan insentif dari pemerintah? Kalau iya, bentuknya seperti apa? Silakan,
2: Kak. Pertanyaannya bagus
1: Insentifnya
2: ya,
1: apa?
2: Kak, ya.
1: Bagus banget nih, ya.
2: Oke, saya share ini boleh Kak biar jelas ya supaya nanti
1: Iya.
2: mungkin
1: Mungkin waktu
2: Bapak
1: kita
2: itu
1: sekitar
2: bisa.
1: 5 menit lagi, dipersingkat aja ya Mawar.
2: Oke, siap Kak, siap.
1: Oke.
2: 5 menit cukup kok Kak.
0: Oke.
2: Oke, bagi

0: Dua adalah promosi dan publikasi usaha, yaitu promosi dan publikasi usaha dalam rangka mendorong citra positif perusahaan tersebut. Ketiga, kemudahan perizinan dan sertifikasi. Dan keempat, bantuan fasilitas kerja yang adaptif. Ini berdasarkan regulasi ya Kak ya. Jadi ada empat bentuk insentif yang diberikan pemerintah bagi perusahaan-perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas Kak.
1: Itu
0: Baik.
1: apresiasi dari pemerintah buat usaha sektor swasta ya, yang
0: Iya,
1: ramah
0: benar
1: terhadap
0: Kak.
1: disabilitas.
0: Iya. Pak Riawan, semoga menjawab ya pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Kak Mawar. Baik,
1: Ira,
0: terima
1: Iriawa,
0: kasih.
1: Pak Iriawan ya.
0: Nah, Pak Riawan.
1: Pak Iriawan satu lagi, Pak siapa tadi itu? Yang
0: Aduh,
1: di
0: siapa
1: awal ya.
0: tadi ya? Sebentar.
1: Ya.
0: Tadi ada...
1: Terima kasih lah untuk para bapak-bapak nih ya, yang hari ini sudah begitu peduli dengan
0: Iya.
1: pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih. Oke.
0: Oke, karena waktu kita juga terbatas, sepertinya kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih untuk Kak Mawar sudah
1: Terima
0: menjadi
1: kasih, Mawar.
0: narasumber pagi hari ini, Terima
1: sudah
0: kasih, berbincang
1: Kak.
0: bersama dengan kita, sehingga kita jadi banyak tahu hari ini ya,
1: Iya,
0: Riama ya, bahwa
1: betul.
0: ada konsesi 20% bagi penyandang disabilitas. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, akhirnya kita harus pamit undur diri. Saya Ragilzi, kemudian narasumber kita ada Kak Mawar dan juga Riama Silitonga. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya. Bye-bye.
1: Thank you.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita

0: dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kemenangan dalam pertempuran rohani datang dari kedekatan kita dengan Tuhan. Heart listener, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Allah memerlukan orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan Allah menantikan orang-orang yang meskipun mula-mula tampaknya mereka diberi batu dan bukannya roti, namun demikian mereka tetap bertekun dan memegang janji Tuhan yang berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada seorang bapa pun semacam itu. Jika ada, ia bukanlah bapa yang sejati. Oleh sebab itu, engkau sekali-kali tak akan memberi batu kepadaku jika aku memohon sesuatu daripadamu, ya Tuhan. Katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Ia akan menepati janji-janjinya bila kita percaya kepadanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika Anda sebagai orang tua bergantung pada kunjungan 1 jam beribadah di gereja lokal seminggu sekali untuk mengimbangi pengaruh dari dunia sekuler dalam kehidupan anak Anda, lupakan saja. Anda menghadapi persaingan berat lebih dari yang dapat Anda tangani. Kita bolak-balik ke satu gereja lokal, tidak terlalu jauh dari rumah, menghabiskan waktu 1-2 jam di ruang ber-AC yang nyaman, sementara anak-anak kita di sekolah minggu. Mereka menggambar dan mewarnai, menyanyikan beberapa lagu, sebelum mereka mendengar guru sekolah minggu yang menceritakan kisah Alkitab seperti dongeng. Seorang ibu menyadari hal itu setelah mempertanyakan pelajaran Alkitab pagi yang diterima anaknya. Dan ketika si anak menyampaikan kembali cerita yang didengarnya, sang ibu jadi bertanya, "Kamu yakin ceritanya seperti itu?" "Iya," balas si anak, "Mama tidak akan pernah percaya bagaimana bu guru mendongeng." Masalah sebenarnya bukan pada kualitas pendidikan Kristen, tetapi jumlah, berapa banyak peluang yang menentang kita. Anak Anda menghabiskan waktu 35 jam di sekolah. Seiring dengan pertambahan usianya, dia mendapatkan pendidikan seks, evolusi, dan teori-teori sosial yang bertentangan dengan ajaran di gereja. Selain itu, ada dampak lebih nyata lagi dari pendidik besar yang ditampilkan secara jelas di dalam keluarga atau ruang tamu, atau dikenal sebagai televisi. Pada saat anak Anda lulus dari sekolah tinggi, dia sudah melihat 15 hingga 20 ribu jam televisi dan menyaksikan 25 ribu tindak kekerasan, termasuk perkosaan dan pembunuhan. Tetapi kita berharap anak-anak begitu saja mengambil nilai-nilai Kristiani hanya karena tumbuh dalam keluarga Kristen. Itu seperti berharap mereka mengambil ilmu pengetahuan dan matematika dan menjadi pemusik handal hanya karena bertumbuh di sebuah rumah yang orang tuanya memiliki kemampuan itu. Benar, beberapa hal yang tertangkap tidak mengajarkan, tetapi ketika pengaruh sekuler mengelilingi anak-anak kita itu datang dari berbagai arah, kita perlu melawan. Setiap hari, Anda memberi makan anak-anak Anda, bukan? Anda mengharapkan mereka untuk belajar setiap hari. Anda ingin mereka berlatih setiap hari sehingga cakap dalam bermusik. Mengapa tidak menyisihkan waktu setiap hari, 5 menit setelah makan, ketika Anda bersama keluarga merasakan jamahan Tuhan? Tentu menjadi momen yang sangat bermakna dalam kehidupan anak-anak Anda. Setelah Allah memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai, Musa memerintahkan orang untuk berjalan di jalan Tuhan dan mengajarkan perintah-perintah ini kepada anak-anak mereka. Ia mengatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Dia meletakkan tanggung jawab moral dan integritas di atas bahu orang tua yang pada gilirannya menyampaikan kebenaran rohani untuk anak-anak mereka. Kebanyakan orang menyebut waktu yang penting ini persekutuan keluarga atau ibadah keluarga. Tidak peduli apa sebutannya, hal itu penting dilakukan. Beberapa bahan dalam persekutuan atau ibadah keluarga itu, yang pertama, kitab suci itu sendiri, termasuk menghafal ayat-ayat yang akan membekas di hati anak-anak Anda selamanya. Dan yang kedua, belajar berdoa dan saling mendoakan. Dan yang ketiga, belajar untuk saling peduli satu sama lain sebagaimana keluarga seharusnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat ini untuk kekekalan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu

dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan. Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.'" Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Arif adalah seorang pria muda yang cakap dan kreatif. Dia sangat dibanggakan oleh bosnya karena dia telah berhasil memasarkan produk perusahaannya sampai ke mancanegara. Arif memang sudah mengerahkan segala kreativitas dan kemampuannya untuk memajukan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Namun suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan salah satu kakinya patah, sehingga dia pun harus berjalan memakai tongkat. Arif ingin sekali memiliki kaki yang normal seperti dulu. Nah, untuk itu dia harus diterapi setiap minggu. Namun, sudah 3 bulan latihan, kakinya tidak kunjung normal. Arif pun putus asa, lalu meninggalkan pekerjaannya dan lebih suka hidup menyendiri. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, putus asa bisa saja terjadi, tetapi berhenti berkreasi karena putus asa itu bukan merupakan langkah yang bijaksana. Tuhan memberikan akal yang banyak kepada manusia. Seandainya manusia tidak bisa mengerjakan satu hal, pasti masih banyak yang bisa dilakukan dengan hal yang lain. Jadi jangan biarkan putus asa mematikan kreativitas Anda. Mintalah petunjuk dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Anda diberikan semangat dan diberikan jalan keluar untuk setiap problem dan masalah yang begitu berat menghimpit Anda. Sahabat, kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda mulai merasa putus asa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Mungkin Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, bagaimana persoalan Anda dapat dipecahkan? Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang nampak oleh Anda. Akan tetapi, jalan keluarnya akan datang dari dunia yang tak nampak, yaitu dari Allah. Harapkanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda, sehingga Anda akan menyadari kehadirannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada tahun 1861, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis mencetak satu brosur yang menyatakan bahwa ada 51 fakta tak terbantahkan yang bertentangan langsung dengan Alkitab. Tapi hari ini, tidak ada satupun ilmuwan ternama yang mempercayai satupun di antaranya. Mengapa? Apakah Alkitab telah berubah? Tidak. Tetapi ilmu pengetahuan, ya. Dan secara khusus dalam hal yang dianggap sebagai fakta ilmiah. Suatu fakta adalah kebenarannya yang sudah jelas, yang dapat dibuktikan dimanapun, dalam keadaan apapun juga. Namun satu teori merupakan suatu penjelasan yang masuk akal dari suatu fenomena. Akan tetapi, ia tidak dapat dibuktikan. Bila ia dapat dibuktikan, maka ia menjadi suatu fakta dan bukan teori. Alkitab bukan suatu buku ilmu pengetahuan. Alkitab adalah suatu buku tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Namun demikian, Alkitab sifatnya akurat di dalam pernyataan-pernyataan ilmiah yang dibuatnya, yang memberinya lingkar otoritas pada saat ini. Adalah suatu fakta yang menakjubkan saat Anda menyadari bahwa Musa menulis 5 kitab pertama Alkitab bukan 1000 tahun yang lalu atau bahkan 2000 tahun yang lalu, melainkan hampir 3400 tahun yang lalu. Hampir semua penulis yang membuat komentar tentang bumi dan alam semesta kita membuat pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh khalayak umum pada zaman mereka. Pernyataan-pernyataan yang cocok dengan apa yang kita ketahui sebagai fakta ilmiah. Ambil contohnya, apa yang Musa katakan tentang penciptaan. Perjanjian Baru mengutip perkataan Stefanus bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan dari sejarah sekuler kita mengetahui bahwa bangsa Mesir di abad 12 hingga 14 sebelum Masehi percaya bahwa bumi menetas dari sebuah telur. Bila Anda mempertanyakan contoh fertilitas itu, periksalah jumlah telur di sarkofagus dan makam kuno Mesir. Namun Musa tidak mendahulukan teori telur itu. Ia berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Musa berpendapat bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah. Bahkan Hippokrates, bapak dari pengobatan Yunani, tidak akan setuju dengan Musa. Sesungguhnya dibutuhkan waktu 3000 tahun bagi ilmu pengetahuan untuk mengejar fakta ini. Di tahun 1628, Sir William Harvey menemukan prinsip sirkulasi dan teman-temannya mengejek dia. Tapi akhirnya ia membuktikannya. Bagaimana Musa dapat mengetahui bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah bila bukan Tuhan yang menyingkapkan sesuatu kepadanya, yang pada akhirnya dikuatkan oleh ilmu pengetahuan, namun bertentangan dengan pemikiran pada zamannya saat itu. Yesaya hidup sekitar 7 abad sebelum Kristus, pada masa ketika para astronom Persia meyakini bahwa bumi ini datar. Namun Yesaya tidak meyakininya. Ia menggambarkan bumi ini sebagai suatu lingkaran dan tercatat di dalam kitab yang membawa namanya, Yesaya pasal 40 ayat 8. Dalam suatu pernyataan tertulis, Columbus mengatakan bahwa ia mendapatkan gagasan tentang bumi yang bulat dari membaca tulisan Yesaya. Rasul Petrus mengatakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Baca 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Dan selama berabad-abad orang mengejek imajinasi Petrus yang mengherankan. Namun itu tidak bertahan lama. Ilmuwan Italia Enrico Fermi dan rekan sejawatnya di Universitas Chicago memisahkan atom. Dan sejak saat itu, tak seorang pun meragukan bahwa langit dapat lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Segala daya tembak dalam Perang Dunia Kedua, termasuk bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, hanya setara dengan 3 megaton kekuatan nuklir. 300 megaton kekuatan nuklir dapat menghancurkan setiap kota besar di dunia. Namun, hari ini hanya Tuhan yang tahu berapa banyak megaton kekuatan nuklir yang menghancurkan dapat dilepaskan di dunia kita. memang komentar Petrus jauh melampaui zamannya. Intinya sederhana saja. Pernyataan-pernyataan bersifat ilmiah yang dibuat Alkitab bertahan abad demi abad. Sungguh suatu pesan kuat tentang integritas firman Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kebaikan tidak perlu satu alasan besar. Nggak semua kebaikan butuh momen besar ataupun punya motivasi besar. Kadang kebaikan datang dari hal yang paling sederhana, dan justru itulah yang paling berkesan. Menawarkan tempat duduk, biarkan orang lain duluan dalam antrian. Kirim pesan, menanyakan kabar teman lama. Mungkin bisa saja kita semua berpikir, ah itu nggak seberapa. Tetapi siapa tahu, itu justru hal yang mereka butuhkan hari itu. Kebaikan sejati bukan soal besar ataupun kecilnya dari satu tindakan, tapi tentang ketulusan hati saat kita melakukannya.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Suatu ketika ada sekelompok orang lanjut usia yang berkumpul mengadakan reuni di sebuah pegunungan yang sejuk. Dalam salah satu acara reuni tersebut, MC bertanya kepada beberapa manula yang kelihatan masih segar dan kuat. Para manula itu pun ditanya, apa keinginan mereka pada masa tuanya? Hampir semua menjawab bahwa keinginan mereka pada masa tua ini adalah menjadi orang tua yang bijak agar menjadi panutan bagi kaum muda. Nah, saya yakin ya bahwa memang itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia dalam sisa hidup mereka, yaitu menjadi bijak. Namun sayangnya untuk menjadi bijak tidaklah mudah. Menjadi bijak tidak bisa dipelajari dalam hitungan hari atau bulan maupun tahun. Belajar menjadi bijak harus segera dimulai pada saat usia muda. Akan sangat terlambat bila orang belajar bijak pada saat fisik sudah menurun dan menjadi pikun. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, bila Anda ingin bercita-cita menjadi orang tua yang bijak, mulailah sekarang juga, agar semakin tua Anda menjadi semakin bijak, dan anak cucu Anda akan bangga memiliki kakek dan nenek yang bijaksana. Untuk menjadi bijak, kita perlu belajar dari kesalahan, kegagalan, dan keberhasilan dalam hidup ini. Orang yang memiliki hati yang bijaksana pasti akan bertindak secara bijaksana juga. Untuk itu, mulai saat ini, mari kita mengisi hidup ini secara baik dan bijaksana, sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Sahabat, maukah Anda menjadi orang yang bijaksana? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah Bapa akan mempermuliakan namanya. Ia disebut ajaib dan ia ingin membesarkan namanya dengan perantaraan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pertolongannya. Apabila kesedihan yang mendalam mencapai puncaknya, ia akan membuktikan bahwa ia lebih besar dari kesedihan itu, bahwa angin dan gelombang serta segala kuasa kehancuran semuanya takluk kepadanya. Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, walaupun melalui semua penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada melakukan sesuatu yang Anda tahu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Bukankah demikian? Tanyakan pada nelayan manapun yang telah bekerja keras selama berjam-jam, mungkin dengan melemparkan perlengkapan terbaiknya ke air dan dengan perlahan mengarahkan umpan kepada bayangan di mana ia berpikir terdapat ikan yang besar. Namun pada akhirnya ia mengatakan, tidak ada apapun di sini, tidak ada sama sekali. Jadi ketika seseorang berkata, coba lagi, rasanya ia ingin berkata, kamu saja yang mencobanya, ini hanyalah buang-buang waktu, tidak ada seekor ikan pun di sini. Namun itulah yang terjadi dengan Yesus dan para murid pada suatu kesempatan. Mereka telah berlayar semalaman dan tidak mendapatkan apapun. Mereka bukanlah turis yang gemar memancing, yang datang ke danau dengan menggunakan perlengkapan terbaru. Mereka lahir di sebuah desa dekat danau. Mereka menangkap ikan 6 hari dalam seminggu. Mereka tahu setiap tempat terbaik untuk menangkap ikan di Danau Galilea. Jadi ketika Yesus meminta mereka untuk pergi ke air yang dalam dan menurunkan jala untuk menangkap ikan, mereka diperhadapkan dengan suatu dilema. Haruskah kita bersikap sopan dengan menurutinya atau menolak melakukannya karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita ini semua hanyalah membuang waktu dan tenaga. Iman mereka diperhadapkan dengan kemustahilan yang masuk akal. Hanya Tuhan yang dapat membuatnya terjadi. Hal yang alami dan supernatural saling berhadapan. Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lukas pasal 5 ayat 5. Apakah Anda merasa untuk sesaat Petrus sempat berpikir, mungkin ini sesuatu yang besar, siapa tahu, mungkin juga tidak. Tapi jawabannya memberi wawasan kepada kita tentang pemikirannya. Ia memulai dengan menggunakan kata yang diterjemahkan sebagai guru. Kata itu digunakan untuk para pembesar dan kata itu secara kebetulan juga berarti seseorang yang menanggung beban dan tanggung jawab kepemimpinan. 6 kali Lukas menceritakan bagaimana orang memanggil Yesus sebagai guru. Guru, kata Petrus. Sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Segala sesuatu bergantung pada satu kata, tetapi atau meskipun demikian. Dengan satu kata itu ia memutar balik. Hal yang mustahil memberi jalan kepada potensi iman. Hal yang tidak masuk akal menghasilkan antisipasi pada hal yang supernatural. Situasi yang dihadapi Petrus dan murid lainnya tidak menghilang. Inilah situasi yang Anda akan hadapi bila Anda belum pernah mengalaminya. Keadaan berkata, tidak ada harapan. Namun firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Iman berkata, Tuhan sanggup. Dan keputusasaannya berkata, saya telah mencoba segalanya. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, kata Petrus. Disitulah pengetahuan tentang apa yang Tuhan janjikan akan menolong Anda untuk mempercayai Dia saat keadaan yang sedang terjadi nampak suram dan gelap. Mengucapkan kata tetapi atau meskipun demikian berarti Anda berhenti menghadapi badai dan memutar balik memandang ke arah surga. Dan apa yang terjadi ketika Petrus dan teman-temannya melemparkan jala mereka? Demikian Lukas menceritakannya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Lukas pasal 5 ayat 6 dan 7. Sejujurnya, seperti itulah yang kita inginkan, suatu jawaban langsung atas segala sesuatu yang kita minta atau harapkan. Akan tetapi, ada saatnya ketika Anda harus memutar balik dengan iman dan tetap berjalan dengan kepala tegak dengan mempercayai bahwa Dia yang adalah Tuhan atas angin dan air juga merupakan Tuhan atas setiap keadaan dan badai kelam yang menghadang Anda. Saat itulah Anda berkata, meskipun demikian, karena Engkau menyuruhnya, aku akan mempercayai Engkau, Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kata-kata yang diucapkan dengan kasih pasti akan selalu meninggalkan jejak yang positif. Saat kita berbicara dengan hati, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi kita juga sedang membagikan rasa empati dan pengertian kepada sesama. Jadilah sosok yang memberikan dukungan melalui kata-kata yang membangun. Ingatlah, kalau kata-kata yang baik tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga bisa menguatkan diri kita sendiri. Ayo, kita gunakan kekuatan dari perkataan untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu? Tidak sesering yang seharusnya. Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubungi-Nya dan Dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seorang pemuda menemani ayahnya ke bank untuk transfer uang. Si pemuda ini bertanya, "Ayah, kenapa tidak ayah aktifkan saja internet banking? Kita kan gak perlu repot ngantri begini." Si ayah balik bertanya, "Kenapa kita mesti melakukan itu?" Si pemuda menjawab, "Dengan internet banking, ayah tidak perlu antri seperti ini. Selain itu, ayah juga bisa belanja online. Segala sesuatu jadi lebih mudah, ayah, dengan internet." Ayahnya lalu bertanya lagi, "Jadi kita tidak harus keluar rumah?" "Ya, ya, betul, ayah," kata si pemuda. "Bahkan beli sayur pun bisa dikirim sampai ke depan pintu kita." Lalu, sang ayah menjawab, "Sejak ayah masuk ke bank hari ini, ayah sudah bertemu dengan 4 teman, ngobrol sebentar dengan pegawai bank yang sudah mengenal keluarga kita dengan baik. Kamu tahu, nak, ayah dan ibumu kan tinggal sendirian, temanlah yang kami perlukan. Saat ini, bagi ayah, pertemuan dengan orang lain itu terasa penting. 2 tahun lalu, ayah jatuh sakit. Pemilik warung langganan dan anaknya datang jenguk ayah, duduk di ruang keluarga, menemani ngobrol, menghibur kami. Ketika ibumu jatuh waktu jalan pagi beberapa hari yang lalu, petugas keamanan keliling melihatnya dan langsung antarkan ibu kamu ke rumah, karena dia tahu di mana kami tinggal. Jadi, menurut ayah, apakah ayah dan ibu akan mengalami sentuhan manusia jika segala sesuatunya menjadi online? Ayah ingin mengenal pribadi yang ada di sekitar ayah sehingga bisa menciptakan ikatan dan rasa aman. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, rasanya sulit ya hidup di zaman modern ini tanpa menggunakan internet. Segalanya jadi lebih praktis dengan internet. Tetapi internet juga menimbulkan persoalan baru karena bisa membuat orang duduk seharian di depan komputer. Sahabat, teknologi memang penting, tapi itu bukanlah inti kehidupan. Ingatlah untuk meluangkan waktu bersama orang-orang di sekitar Anda, bukan dengan gadget. Mata Anda adalah pelita tubuh. Jika mata Anda baik, teranglah seluruh tubuh. Tapi jika mata Anda jahat, gelaplah tubuh Anda. Apa yang lebih banyak kita lihat setiap harinya itu sangat mempengaruhi jalan hidup kita. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih banyak mempergunakan mata Anda untuk melihat gadget kesayangan Anda? Apakah Anda mau mempergunakan mata Anda untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

selamat sore heart listener. Gimana hari Seninnya ini? Baik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Bareng aku Penza Rizky, kita bakal nemenin kamu. Aku bakal nemenin kamu 2 jam ke depan ya, heart listeners. Sambil menemani kamu yang mungkin sudah kusut ya di hari Senin ini, mungkin sudah digulung sana sini. Sudah mungkin dibentak sana sini gitu ya. Dibuat pusing sana sini, sudah dibuat jalan sana sini gitu kan. Sana sini situ, situ sini sana. Ya, selamat hari Senin lah pokoknya ya. Apapun yang kamu hadapi, setidaknya kamu bukan jadi petugas upacara lagi. Tapi menghadapi yang lebih berat, kehidupan gitu kan. Menghadapi tanggung jawab gitu kan, kayak ya gimana ya? Mau dihindarin juga gak bisa, mau ngomel-ngomel juga gak bisa. Senin tetap Senin gitu kan, tetap dihadapi. Sebenarnya apa sih yang membuat Senin itu begitu berat? Ya karena sebelumnya weekend gitu kan, Sabtu dan Minggu. Mungkin itu yang membuat berat gitu, kayak aduh harus hari pertama gitu kan. Kayak hari pertama itu kalau gak berat banget ya excited banget gitu kan. Ya memang definisinya seperti itu, nama juga pertama gitu kan. Kamu juga mungkin pertama kali, coba ingat-ingat yang pertama kali lainnya gitu. Misalnya pertama kali bisa berenang, pasti kayak wah I wanna celebrate gitu kan, mau merayakan kayak aku pertama kali bisa berenang gitu kan. Kayak mungkin pertama kali hari pertama masuk kuliah gitu kan, kayak wah mungkin masih rajin-rajinnya gitu kan, rajin total gitu, ambis pokoknya. Atau pertama kali wisuda gitu kan, wah keren hari wisuda merayakan gitu kan. Jadi ya coba diingat ininya aja deh, mungkin hari ini hari kamu diterima kerja gitu kan. Kayak jadi heart listeners apa bakal senang akhirnya diterima kerja gitu kan, akhirnya dapat kerja gitu ya. Jadi mau gimana pun ya jalanin aja, nikmatin aja, enjoy, kayak ya let it flow tapi maksimalkan gitu kan. Jadi hasilnya maksimal, biar nggak dimarahin maksimal gitu. Ya apapun itu ya, mungkin ini bentar lagi jam pulang gitu ya. Yang pulang jam 4 ya, yang pulang jam 3 ini udah pulang. Yang pulang jam 4 ya bentar lagi ya, putar-putar. Ini masih sambil dengerin di sini gitu kan, dengerin aku di sini sambil kita putar lagu-lagu kesayangan kalian, heart listeners. Ya mungkin gak kerasa pulang kan jam 4 sambil dengerin ya. Kalau pakai earphone sebelah aja kalau di jalan ya, hati-hati jangan dua-dua, takutnya nggak dengar apapun gitu, takutnya ada panggilan rezeki gitu kan, ada panggilan rezeki apa gitu kan, jadi kalian nggak dengar gitu kan. Hey, tiba-tiba teman-temannya manggil dari belakang, hey mau nggak 1 miliar gitu, wes terlalu imajinasi kayaknya. Ya ini ya, hari listener, pokoknya selamat menikmati hari Seninnya gitu ya. Maybe it's a long day but it's still the great day. Asik. Tolong komen bahasa Inggris saya. Jadi walaupun ini hari yang panjang ya, ini ya tetap hari yang hebat ya. Hari yang hebat karena kamu telah menjalankannya, kamu telah melewatinya gitu, dan kamu telah menyelesaikannya gitu. Pun ada yang belum selesai, masih ada hari esok ya. Kalau mau lembur juga silakan, kalau memang diizinin lembur atau memang disuruh lembur silakan gitu ya. Yang pasti ya kamu sudah menuntaskannya. Great job, applause buat diri kamu sendiri. Jangan lupa apresiasi diri kamu ya. Pulang nanti ngopi ya. Oke, heart listeners, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, nanti kita ada update apa nih hari ini sama Rindu dan Kaltim ya. Yang pasti mendung ya, mendung. Wah ini kayak ada perasaan yang menggebu ya, begitu mendung nih ya, kayak mau jatuh cinta pertama gitu. Atau CLBK, 7 jam lama belum kelar. Kayak udah lama menantikan hujan ya. Oke, sebelum itu kasih lagu dari Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

Oke, okay, listeners, balik lagi ya di sini selamat sore nih ya. Kembali lagi ya selamat sore sama Rinda. Jangan ini jangan dibawa rusuh ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, tetap nikmati ya. Senin tetaplah Senin. Senin tidak akan tiba-tiba jadi Jumat dengan kesalahan kalian. Yang mau berdoa gimana pun Senin tetaplah Senin ya. Hanya saja jika kita menikmatinya tidak akan terasa gitu kan. Kayak tahu-tahu udah Sabtu gitu. Wah. Padahal ya kalau Sabtu langsung ya tiba-tiba Sabtu aja gitu, kayak aku nikmati hari Seninku tiba-tiba Sabtu gitu. Oke, okay, listener, seperti yang aku janjikan tadi ya, kita mulai dari info lokal dulu ya. Jadi katanya nih kabar ini dari DPRD Kalimantan Timur. Wow. Enggak, aku enggak akan bahas politik sejauh itu kok. Jadi hari ini DPRD Kaltim sedang membahas Raperda tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup. Intinya bukan sekadar urusan dokumen pemerintah, tapi bagaimana lingkungan bisa dikelola sekaligus mengurangi risiko bencana ekologis. Asik ya, jadi isi lingkungan sekarang makin masuk ke pembahasan yang serius. Asik banget. Sebelumnya kan kita kayak dari 2019 itu kayak sudah gak boleh bawa ini ya, Bawa kantong belanjaan yang ini ya, seperti plastik gitu kan. Nggak disediain lagi, maksudnya nggak disediain lagi di tempat belanja gitu, pusat perbelanjaan, karena apa, perwali ya, itu masih peraturan wali kota nomor 1 tahun 2019. Nah ini ya berkembang dari tahun tersebut sampai aturan Kaltim juga, dan memang diseriusin di apa atur, dalam aturannya gitu kan, karena memang kebiasaan itu bisa diubah didukung penuh oleh aturan daerahnya gitu kan. Kalau sudah aturan yang mau gak mau harus diikutin dong ya kan, namanya juga aturan gitu kan. Kamu mau tahu aturan mainnya? Gimana aturan mainnya, lu tahu nggak cara aturan main gua? Wes asik. kayak ini ya, nggak cocok banget jadi jaksel ya, kayak ke bawah banget ini ya, logat-logat Banjarnya, ih susah

Bang. Susah banget gitu, kayak dari Banjar tiba-tiba ke Jaksel tuh emang kayak kejauhan gitu ya. Lautnya luas banget. Gitu, jadi kayak ya kurang kurang ini ya. Kurang apa ya? Kurang cocok lah ya. Lebih lebih cocok jualan nasi kuning kayaknya. Ya yeah, kayak gitu. Oh, nasi kuning, nasi kuning. Oh, kamu Banjar. Oh, nasi kuning ya. Wah, kenapa harus itu? Yang pertama. Gitu sih katanya. Jadi keren banget ya, kayak sudah ini sudah dibahas gitu, kayak kayak peraturan soal ini, pengelolaan jasa lingkungan hidupnya. Itu jadi kayak diserusin lah. Kalau sudah di DPRD ya berarti bakal jadi, bisa jadi bakal jadi aturan undang-undang gitu kan, untuk area Kaltim gitu. Nah, jadi gimana ya, kayak ini sebenarnya ada teman kan, nanti tengah malam kita bahas politik lagi. kayak ini ada batasnya, tapi kayak agak abu-abu gitu bahas politik gitu ya. Tapi ya everyone boleh bahas politik gitu, karena ini juga tentang kehidupan kita gitu kan. Tapi ya soal berpendapat memang bebas gitu kan. Tapi kalau apa ya, kalau kejauhan mungkin, atau mungkin tidak ini tidak sesuai dengan value kita, ya lebih ke hati-hati sih ya, takutnya salah ngomong gitu kan. Takutnya salah ngomong karena ini, karena bukan value-nya, karena bukan bidangnya mungkin kan. Tapi ya boleh banget belajar apapun itu, boleh banget gitu kan, diikutin semua di apa, karena kalau kita memahami lebih dalam misal soal politik ya, kita bisa memproses lebih dalam juga gitu kan, bisa memproses lebih jauh gitu. Kayak soal aturan ini bagus apa enggaknya ya, kita nggak bisa tukaran sudut pandang ya sama yang buat aturan, tapi kita bisa menelusuri lebih dalam gitu. Asik, setelah ini saya akan jadi influencer yang membahas politik kayaknya ya. Kayak cocok nggak? Sudah belum ya, masih jauh, masih 5%, kita cari 95%-nya lagi. Gitu, jadi ya satu lagi ya, mungkin nggak ini yang nggak serius-serius amat ya, nggak politik-politik amat gitu ya. Ini info-info mungkin soal ini, soal tempat nongkrong mungkin ya, hidden gem Kaltim gitu, kayak hidden gem Samarinda lah ya, dan sekitarnya. Kaltim juga boleh, yang dari Balikpapan boleh kasih tahu hidden gem ini ya, tempat nongkrongnya ada nggak sih? Kalau ada kasih tahu dong gitu, biar kita bisa sharing nih kan, kasih tahu yang lain hidden gem itu gitu. Ya, di next kali ya kita bahas itu ya. Setelah ini kita bahas hidden gem itu gitu ya, tanda kutip. Oke, sebelum ke sesi berikutnya, ku kasih dulu lagu dari Peter Pan, Walau Habis Terang.

Oke, hard listeners, terima kasih masih bareng aku Benzo Rizky di Sensor Senyum Sore di 94.4 FM. Nah, masih di sore yang sama ya. Iya, kita nggak tiba-tiba langsung Rabu kok, nggak. Masih Senin. Masih di sore yang sama ya. Ya, udah sore ya. Jadi kalau masih di meja kerja ya itu tanggung sendiri ya, tanggung jawab masing-masing. Tapi kita tadi seperti kujanya kan ya, soal hidden gem dalam tanda kutip. Kita geser sedikit nih ke Kutai Timur, geser dikit. Padahal geser banyak ini mah. Dan Samarinda ke Kutim itu kayak keluar Samarinda, simpang badak, tanah datar, simpang badak, Prangat, baru Bontang, dari Bontang baru Sangatta, nanti baru Kutim, ya kan? Ya, geser dikitnya tuh dikit banget. Gitu, jadi nah ada satu tempat nih yang menarik banget kalau hard listener suka wisata yang agak beda, yang mungkin agak beda gitu ya. Bedanya tuh gimana gitu, beda banget apa beda aja gitu. Jadi ada Kars Batu Putih di Kaliorang. Asik. Ini nama tempat ya, Kaliorang ya, bukan kali kayak kubangan gitu atau kayak sumur isinya orang-orang, enggak, bukan ya, gelap banget. Kars, ini Kars Batu Putih di Kaliorang, Kutim. Jadi kawasan ini bukan cuma punya pemandangan batuan kars yang keren ya, kars daerah kars ini, tapi juga mulai menghidupkan industri wisata lokal dan membuka peluang bagi masyarakat yang bekerja sebagai pemandu. Asik. Jadi nature tourism atau tour guide di Kaltim itu ternyata punya potensi ekonomi yang serius juga, heart listeners. Gitu, kayak jadi tour guide gitu kan, karena jalan-jalan ke Kaltim gitu kan, kayak ya mungkin banyak yang kesana tuh masih ini ya, masih banyak orang-orang sekitaran gitu. Jadi kayak namanya orang ini ya sekitaran, walaupun bukan akamsi, tapi kita datang sana kan kayak modal nanya-nanya Google Maps, kayak jadi kita ngandalin Google Maps tapi nanya orang gitu. Jadi kayak two step verification gitu ya, kayak jaga aman gitu, benar nggak ini gitu kan. Jalan akhirnya tato nyampe ya. Tapi kalau ada tamu-tamu dari luar bisa banget ya, kita yang jadi tour guide-nya gitu kan, kita arahin ke sana, main ke Kars Batu Putih di Kaliorang, Kutai Timur. Ini bagus banget loh tempatnya. Sering ini ya, sebenarnya dari dulu tuh sering ini ya, sejak lama tuh sering dijadikan tempat buat ini. Buat apa sih, komunitas yang mobil-mobil gede itu, mobil-mobil yang bagus-bagus, apa ya, kayak mobil-mobil gede yang ganteng-ganteng itu. Mobil ini mobil gede pokoknya gitu ya, kayak yang mobil trail, kayak mobil trail lah ya. Gitu, sering main ke sana gitu karena katanya areanya bagus buat mobil trail gitu kan, buat main di sana gitu. Ya, belum pernah ikut juga sih. Ya pengen juga. Ayo ajakin saya dong. saya nyari tour guide yang nemenin ke sana ya. Kita main ke Kars Batu Putih di Kaliorang. Let's go. Kapan? Sore ini langsung. Let's go. Jam 5 kelar. Jam 5.15 kita udah jalan ya. Enggak usah packing. Kita siap-siap sambil di jalan ya. Namanya juga kita warga Kalimantan kan, kita bisa fleksibel gitu ya. Kita bisa menyesuaikan diri, dan untuk persiapan itu mudah banget gitu ya. Bisa kita fleksibel ya untuk mempersiapkannya gitu kan. Kita bisa sambil ini persiapannya nyicil lah gitu ya. Bisa ya, persiapan dicicil ya. Gitu, jadi kita bisa banget ya, yang mau mungkin menyeriuskan gak tuh? Menseriusi. Dibawa serius, apanya dibawa serius? Pasangannya. Ya, kalau udah yakin ya silakan dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau ya belum ya proses lah dulu ya, diproses. Nah, ini puncak ini ya. Puncak Kars Batu Putih di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur itu menjadi salah satu objek wisata yang mampu mengundang para ini, para wisatawan juga gitu ya, apalagi yang pecinta alam nih. Pecinta alam mungkin bubuhan apa? Apa sih kalau ini? Mahasiswa pecinta alam gitu. Kayak IMAPA gitu kan. MAPA tuh udah organisasi. Mohon maaf nih. MAPALA itu nama generalnya ya. MAPALA, mahasiswa pencinta alam atau lingkungan gitu. Nah, itu kan
suka tuh kayak tempat-tempat seperti ini gitu. Jadi boleh banget gitu kayak nyoba-nyoba kesini, atau mungkin sudah pernah kesini, cerita dong ke yang belum pernah ini, kita pengen tahu gitu kan, gimana gimana keseruannya di sana, gimana ini ya, gimana perjalanannya, mungkin ya kita pengen tahu perjalanannya karena biar kita bisa persiapan gitu, karena nggak mungkin kan modal bensin 2 liter aja gitu kayak udah bensin mahal gitu ya, ngantrinya panjang gitu. Jadi kayak ya coba ceritain ya, yang punya pengalaman boleh dong kasih tahu ya, share ke sini ya, nanti aku share ke yang lainnya juga gimana perjalanannya. Kayak ini bang, ini mapsnya, lebih ke perjalanannya, kalau maps kita bisa searching sendiri perjalanannya gitu kan, experience-nya gitu, dan di sana tuh bisa ngapain aja, apakah camping ataukah climbing ataukah bisa berenang, ternyata ada kolam renang rahasianya gitu kan di Cars gitu kan. Nah buat yang nggak tahu Cars ini apa ya, kayak aku juga nggak begitu ini ya, nggak begitu bisa menjelaskan ya, bukan ini ya, bukan expert ya, tapi yang pasti Cars ini adalah ini ya, seperti wadah untuk cadangan air gitu kan. Ini adalah pemisah daerah, pemisah tanah gitu kan. Nah di sini ada cadangan air gitu. Jadi kalau Cars ini sampai dirusak, itu ibarat merusak sebutlah PDAM kita gitu kan. Itu PDAM-nya alam Cars ini gitu, untuk menampung air bersih gitu dalamnya. Bukan cuma dari pegunungan, air bersih itu kan bukan cuma dari pegunungan gitu. Di ini di penjual galon White Asim 1 juga ada. Ya maksudnya yang dari alam gitu kan. Gitu. Jadi kalau memang ngomongin tempat keren di Kaltim tuh, memang rasanya memang gak ada habisnya ya. Kayak banyak banget tempat-tempat yang tadi kuatakan di awal, hidden gem gitu kan. Gitu, gak ada habisnya. Kita punya hutan. Sungai, laut, pulau, sampai bentang ini, Cars tadi ya, Cars Batu Putih namanya. Nah tinggal bagaimana kita mengemasnya, kita menjaganya gitu kan, tanpa merusak, kita memanfaatkan tanpa merusak gitu kan. Memanfaatkan boleh banget gitu kan, memanfaatkan boleh banget, tapi jangan sampai dirusak gitu kan. Minimal kalau sudah kesana sampahnya dibawa lagi, jangan dibuang sembarangan, apalagi sampai dibakar di sana. Nah itu sangat tidak boleh ya. Jadi gimana kita mengemasnya, jangan sampai merusak tempat wisata itu, tempat-tempat istimewa itu nggak boleh. Ya kan? Siapa nih yang jadi pengen kesana? Nanti ini aku kita buat kali ya, atur waktunya gitu. Kapan bisanya? jam 6 ini kita berangkat bisa nggak? Kita nginep dulu di Bontang, habis itu lanjut perjalanan besok ke Sangatta, nginep dulu di Sangatta, baru habis itu lanjut. Ini banyak nginepnya kayaknya ya. Jadi habisin waktu buat nginep doang jadinya gitu kan. Jadi kayak bang bisa gak jangan bong-bong duit saya. Gitu. Duitnya habis bukan untuk ini, bukan untuk ke Cars-nya. Sampai Cars-nya bensinnya tinggal 3 liter, bingung ya, uang jajan buat beli gorengan aja ini gitu kan. Foto-foto selesai gitu. Jadi gak bisa yang lain-lain lagi gitu kan. Mungkin mau masak-masak di sana, bakar-bakar, mau camping gitu kan. Camping satu malam cukup lah, bawa mie instan 2, telurnya 2 gitu kan. Terus kerupuk 2 butir, 2 biji gitu kan, ikan asin 1 dipotong 2 biji gitu kan, ikan asin 1 dipotong.

Oke, heart listeners, terima kasih ya masih di sini ya, masih di sini, masih dengan saya Reza Rizky di program kita Sensor Senyum Sore, program kesayangan kita setiap sore ya di 94.4 FM. Ya nggak apa-apa lah ya, kalaupun cuma saya yang sayang ya kan, tidak disayang balik juga nggak apa-apa ya. Saya terbiasa kok menyayangi tidak disayang balik. Itu adalah passive skillnya manusia ya, terutama laki-laki nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Coba yang laki-laki, tepuk tangan kalian dia setuju. Tek. kayak semuanya bakal setuju gitu ya, kayak 90% gitu. 10%-nya mungkin enggak dengar aja gitu. Gitu ya. Jadi seperti janjiku tadi, listeners, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu mau bahas ini nih. Tadi kan kita bahas soal hidden gem gitu kan, yaitu hidden gem seperti di Kars Batu Putih Kaliorang di Kutai Timur. Kali ini kita geser lagi nih, masuk soal Kaltim kreatif dan underpicknya di Kaltim gitu ya. Apa sih underrated pick ya? Underrated banget nih, kayak padahal ini soal dunia kreatif gitu ya. Kita memang banyak bahasnya soal dunia kreatif hari ini ya, biar kita tahu seberapa tinggi marwah kreatifnya Kaltim. Gitu. Jadi kita masuk ini ya, soal kalau selama ini itu Kaltim sering banget diidentik dengan tambang sawit, terus ada IKN ya, dan ada juga sisi lain yang juga makin menarik itu, yaitu ekonomi kreatif dan budayanya Kaltim ya maksudnya. Nah, jadi ada satu hal yang unik nih. Hari ini itu Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim mendorong fashion berbasis kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Si Arif, bukan si Arif temanmu, bukan. Ya, listeners. Jadi budaya enggak cuma disimpan sebagai warisan, tapi juga bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi dan relevan dengan zaman sekarang gitu. Jadi ini ya, anggap budaya, maksudnya budaya ini ya, budaya kita gitu kan, nggak harus disimpan sebagai warisan doang gitu. Ini boleh banget dipamerkan gitu. Kita agak-agak sombong nggak apa-apa, kita punya budayanya yang bisa dipamerkan gitu kan, kita taruh dan kita tunjukkan ke yang lain soal budaya-budaya kita itu gitu kan, yang mungkin jarang ada di daerah lain, jarang ada di tempat lain gitu kan. Nah, jadi ya kita pamerin lah budaya ini kan, kayak peninggalan-peninggalan dari masa lampau ini kan kita pamerin maksudnya gitu kan. Jadi ada nih satu event yang menarik banget buat dicatat juga, selain ini, selain pendorongan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim. Nah, di Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim, di ini maksudnya Samanda Seberang ya, Samanda Seberang berbatasan dengan Loa Jalan Ilir ya, itu dibuka di balainya sendiri, itu ada pameran kesenian atau ya seperti museum juga lah ya, museum sih ya, museum. Jadi pameran seni atau museum di Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltimnya langsung gitu, Kaltim Tara ya. Nah, di situ jadi hard listeners bisa banget ya main-main ke situ, bisa lihat dan menikmati seni dan budaya yang diwariskan kepada kita gitu kan, dipamerin di situ. Tapi tolong jangan diambil ya. Gitu, jangan diambil kayak wah mahal nih lukisan, wah mahal nih gucinya nih. Jadi pengen dibawa gitu, di nanti dijual di mana gitu ya. Jangan dong, kan nanti dikejar ya, dikejar sampai manapun kan bakal didapat. Gitu, jadi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba ngantongin Gucci ya, gak akan muat. Kecilin dulu pakai teknologi PIM. Was. Yang tato aja ya, yang nonton Marvel aja. Nah, ada juga nih ya, hard listeners, satu event yang menarik banget buat dicatat-catat dulu ya, buka catatan, buka notes-nya di HP ya. Borneo International Fashion Festival 2026 bakal hadir di Samarinda pada 1 sampai 4 Oktober nanti. Ini masih pertengahan ya, jadi bisa dicatat ya, dijadwalkan gitu. Jadi kalau siapa tahu dari luar Samarinda, jadwalkan buat datang ya. Siapin bensin 5 liter cukup kok ke Samarinda. Bang, saya mau kesana, saya dari Makassar. 5 liter cukup kok. Kan sisanya naik kapal. Dengan kupu-kupu Rajah Brooks sebagai salah satu sumber inspirasinya. Oh, damn. Nah, Wastra Bordeo juga dibawa ke panggung fashion dengan pendekatan yang lebih modern gitu ya. Jadi dicatat ya waktu ininya,
tanggalnya tadi tanggal 1 sampai 4 Oktober. Berarti 4 hari aja tuh di awal bulan Oktober. Dan itu tanggal 1 sampai tanggal 4 ya. Buat yang gajiannya mungkin akhir September atau tanggal 1 itu pas banget. Tapi kalau yang gajinya tanggal 5 ya tunggu deh next event ya. Atau mungkin cari gaji tempat lain gitu ya. Biar bisa gajian tiap hari. Waduh, itu terlalu gimana gitu ya, terlalu maksain ya. Robot aja enggak bisa kayak gitu. Dan kamu sebagai manusia biasa mau mencoba aja. Kayak satu job aja kadang orang tuh kayak ngeluh gitu kan, kayak aduh capek banget kerja, enggak kerja enggak bisa beli apa yang kupengen gitu kan. Gitu aja perputarannya. Gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, ngeluh boleh, tapi tetap dilanjutin, tetap dilaksanain, tetap dikerjain, tetap diselesain. Ya, tato gajian kan good mood lagi gitu kan, walaupun ya kayak numpang, kadang kayak numpang lewat gitu kan, kadang. Biasanya enggak numpang lewat. Negur doang. Gitu ya, kadang ya memang kayak gitu kehidupannya. Namanya juga hidup di dunia fana. Ya pasti tetap nikmatin aja ya. Nanti nikmatin juga ya di acara Borneo International Fashion Festival 2026 tanggal 1 sampai 4 Oktober nanti ya. Aku ada di sana enggak ya? Nanti kira-kira tergantung siapa yang ngajak, asik. Ajakin dong biar datang ya. Biar kita nikmatin acaranya bareng-bareng nanti ya. Acaranya di Samarinda nanti ya kan. Wastra Borneo juga dibawa ke Pang Fashion gitu kan. Jadi maksudnya tuh budaya-budaya Borneo ya, budaya-budayanya Kalimantan Timur dibawa nanti ke panggung fashion gitu. Seperti apa gitu kan? Apa aja yang endemiknya Kalimantan Timur, seperti burung enggangnya, mungkin pesutnya, mungkin apa lagi? Mungkin teras Samarindanya. Itu panggungnya sih ya. Gitu. Jadi kayak banyak yang endemik atau khas-khasnya Kaltim ya. Atau mungkin ada yang bawa amplang gitu kan pas fashion show. Ya mungkin aja, gak tahu namanya konsep. Model kan bisa bebas gitu kan. Selama menarik, selama disukai ya gak masalah. Gas aja ya kan. Gaspol. Gitu, jadi kayak ya yang mau nikmatin nanti dicatat tanggalnya ya. Heart listeners. Nah, perihal sudah event tadi ya. Setelah ini kita bakal masuk bahas apa lagi nih bagusnya setelah ini. Mungkin menuju jam 5 tuh bagusnya bahas apa ya, heard listeners? Bahas soal kepulangan. Nah, kita ini ya, setelah ini tadi kita ini ya putar lagu-lagu yang buat kalian nostalgia gitu kan. Ada yang bilang jadi ingat zaman SMP gitu kan. Zaman sama siapa tuh? Ada yang jadi ingat zaman-zaman sekolah mungkin kan ya. Ada yang mungkin zaman itu sudah kuliah gitu kan. Ya bebas gitu kan. Kadang kita mengenang satu lagu itu bukan tanggal bukan tahun rilisnya, tapi tahun lagu itu bisa relate dengan kita. Ya enggak. Ada yang lagu rilisnya tahun 2000 tapi relate-nya itu di tahun 2012 gitu kan. Ada yang rilisnya tuh mungkin tahun 2006-2008 gitu kan, tapi relate-nya itu di tahun 2026 ini gitu kan, seperti lagunya Wali, Cari Jodoh. Relate gak kalian? Saya sih relate, ada teman saya gak di sini. Oke, kita ini masuk ke lagu yang ini salah satu lagu ini ya, lagu yang agak underrated sekarang, tapi ini disukain banyak orang untuk sekarang. This is Rhyme Laude Dunia Yang Nanti.

Lagu kedua, Jangan Sampai Nangis, This Is Ini Abadi. Sesi potret.

Oke, Heart Listeners, tadi udah dibawa sejauh mana dengan lagu ini tadi ya, lagunya sesi potret ya. Ada yang sudah tenggelam begitu jauh mungkin, ada yang mungkin sudah tenggelam dengan air matanya. Ya, gak apa-apa ya, itu adalah hal manusiawi ya. Lagu ini memang baru tapi tiba-tiba langsung ini ya, kayak cepet banget kemarin tuh melejitnya gitu kan, boomingnya, karena ya semua orang memang pasti punya ini ya, punya seseorang yang disayangin gitu kan, pasti punya orang yang kayak ah mau nangis nih. Kayak melo, jadi tiba-tiba melo gitu ya, langsung melo gegara ini lagu ya, kayak memang the mic-nya tuh gede banget gitu ya, parah banget gitu ya, kayak 1, 2, 3 ini nyata kau telah pergi. Jadi di saat lagu-lagu kebanyakan sekarang itu kan kayak bahas soal romance gitu kan, kayak soal pasangan kekasih, ini lebih ke seseorang yang lebih dari ini ya, lebih dari boleh pasangan juga gitu, pokoknya seseorang yang bukan sekedar pacar gitu ya statusnya, tapi kayak mungkin pasangan sehidup sematinya gitu kan, pasangan seumur hidupnya gitu kan, keluarganya gitu kan, mungkin siapa gitu kan, kayak lebih identik ke orang tua gak sih, kayak ini tuh kayak langsung yang ini ya, pada rindu gitu kan, yang sudah tiada gitu kan, ya kita doakan yang terbaik pastinya ya, tetap ini ya, tetap jaga nama baiknya gitu ya kan, tetap ya tetap jalanin kehidupan yang lebih baik gitu, karena pasti orang yang kita sayangi itu menginginkan kita seperti itu ya kan, menginginkan kita menjalankan hidup itu dengan bahagia gitu kan, kerja keras dan tetap di jalan yang benar gitu kan, dan pastinya mendapat kebahagiaan, itulah yang pasti diinginkan orang-orang yang menyayangi kita gitu, karena kita menyayangi seseorang itu kan karena kita disayangi oleh orang itu, karena kita disayangi makanya kita balas menyayangi orang itu ya kan, nggak mungkin dong kita tiba-tiba kena ketemu orang nggak dikenal gitu kan, tiba-tiba kita sayang sama dia gitu, nggak gitu juga gitu kan, kayak cinta pandangan pertama beda ini ya, kayak apa ya, kayak misal orang tua nih kan, kita bisa sayang sama orang tua kita karena dari kecil kita diberi kasih sayang, makanya kita juga menyayangi gitu kan, karena kita diberi sayang makanya kita memberi sayang gitu ya, sih gitu. Hubungan timbal balik gitu ya, karena disayangi akhirnya kita menyayangi gitu kan. Aduh sayang sekali ya kok nggak bisa gol, bukan yang itu. Itu sayang yang berbeda ya, sayang sekali kok nggak bisa juara, bukan yang itu. Sayangnya tuh beda, kayak ini ya, kayak makanya butuh perfect tense gitu ya. Kamu tahu nggak, dulu aku belajar bahasa Inggris, aduh aku kurang suka, kenapa? Aku belajar perfect tense karena tapi nggak ada kamu, kok gitu? Iya, kok bisa ada perfect tense padahal kamu lebih perfect, asik. Padahal aku lebih suka perfect you, asik. Gitu kayak ada masih diizinkan menggombal ya mas-mas ini. Kayak ya mungkin gimana ya, kayak sudah skill pasif gitu ya, seperti skill pasif harus sabar tadi kan saya sampaikan di awal tadi, hard listeners, kayak skill menggombal itu juga skill pasif gitu kan, karena kita ya mungkin buat seru dalam obrolan gitu kan, gombal itu bukan hanya cuma ke lawan jenis, kita juga bisa menggombal ke sesama jenis tapi ya bukan yang jorok ya. Gombal maksudnya ya mungkin kayak kita sama teman kita gombal atau merayu ya, namanya lebih general ya, merayu gitu, merayu seperti ayolah bantu aku untuk ini, selesaiin tugas ini, cuma kamu harapan satu-satunya, kamu adalah harapan ujung tombak negeri ini, wes gitu kan, ini namanya merayu biar teman kita itu mau membantu kita dalam tugas tersebut gitu kan, biar dibantu dengan sukarela. Paling dibayar gorengan 10.000 cukup, saya 15.000 lah, 5.000-nya itu cendol gitu kan. Real harga teman ya, harga teman yang lebih ke ya sudahlah gitu ya. Ya mungkin ya, lagi ini ya tugas kuliah mungkin ya, jadinya dibayarnya segitu. Kalau sudah sukses setelah kuliah ya dibayarnya 15.000 juga dolar, tapi asik. Ya gitu, sesuai kemampuan gitu ya. Tetap namanya saling bantu sama teman gitu kan, yang penting namanya saling bantu itu tidak ini ya, tidak toksik dan tidak memberatkan atau ini ya membebani gitu kan,
saling bantu ini adalah kita membantu nih kan, kita si A minta bantuan ke B gitu, tapi si A ini minta bantunya ya jangan ini, jangan dengan sikap yang tidak sopan, cara yang tidak sopan, ya pasti si B rasanya enggan dong, lu minta tolong gitu, kamu minta tolong tapi masa iya dengan sikap seperti itu ya kan. Nah si B juga kalau menolong dengan ini ya, dengan cara dan ini ya, dengan apa ya, kayak enggak, karena sesama teman gini kan, teman minta tolong ya nggak bisa juga kalau tiba-tiba aku udah bantu kamu, tarif dong, aku kasih tarif ya gini, bayar segini, ya nggak bisa gitu juga gitu kan ya. Hubungan timbal balik itu kan ini ya, saling membantu juga. Nah dari saling membantu ini juga bisa timbul rasa sayang juga gitu kan, rasa sayang antar teman gitu kan. Jadi kalau teman ada masalah nantinya kita nggak akan ada hitung-hitungan lagi, kita bakal bantu gitu. Misalnya dia diganggu preman gitu kan, kita bantu teleponkan aparat karena kita juga nggak berani ngelawan premannya gitu ya kan, tapi bantu, yang penting ngebantu ya kan. Dari tugas kok bisa langsung ke preman ya kayak disambung-sambungin aja gitu kan, disambung-sambungin mulu gitu ya. Pada tadi kita bahas soal si sesi potret tadi ya, sesi potretnya jalan-jalan bahasnya sampai ke preman ya, untung nggak kejauhan gitu, misalnya sampai Berau misalnya. Nah itu jauh banget, apalagi kalau naik egrang, nggak naik motor atau mobil. ada loh kemarin hari kemerdekaan Indonesia gitu kan, ada yang merayakannya dengan jalan egrang dari Balikpapan ke Samarinda, keren, gacor, lebih kesakit nggak sih, kayak aku sendiri bisa main egrang gitu kan, permainan anak ini ya, anak-anak gen milenial akhir dan gen Z awal itu ya, ini ketemu banget gitu kan, kita ketemu banget untuk main egrang gitu kan, kayak apa ya, walaupun udah lama gak main egrang, begitu main egrang sekarang ya kita bisa lancar gitu, kita bisa lari-lari, main skipping, main egrang, wow keren banget gitu kayak. Tapi jalan dari Balikpapan ke Samarinda, wow itu terlalu apa ya, kayak ekstrim ya jatuhnya, ekstrim sekali gitu. Kita naik motor aja nih lewat jalan poros itu berasa banget capeknya, berasa pegelnya, berasa capeknya, berasa ngantuknya, berasa gitu kan, bisa oleng-oleng gitu, apalagi egrang gitu kan. Kemarin berapa hari deh kalau gak salah bapaknya itu enggak dong, enggak ngarang apa ya, kayak aduh aku lupa deh nama bapaknya kemarin. Bapak itu memang sering ketemu di Gor Sempaja tiap minggu pagi. Agenda minggu pagi rutin di Gor Sempaja atau Gor Kadri Uning ya. Di situ kan ada nanti pusat permainan tradisional. Nah, bapak itu ada di situ dan beliau pasti nunjukin skill ininya, skill egrangnya gitu ya. Aku juga waktu kuliah buat acara-acara ini ya, event ceritanya Tempo, namanya aku ingat Tempo Dulu. Jadi di dalam itu adalah suasananya soal Tempo Dulu, Tempoe Doeloe gitu kan. Nah bapak itu juga kita undang untuk nunjukin atraksi egrangnya gitu. Keren banget memang, keren banget, serius keren banget. Bisa lompat-lompat pakai egrang dengan satu egrang gitu kan. Kan dua ya, dua egrang. Satunya tuh dilompat, diputer-puter. Nah satunya tuh buat dia berdiri, lompat-lompat gitu, sambil muter-muter kayak tongkat kungfu tuh kan. Nah itu satu egrang diputer gitu, diputer-puter terus nanti tangkapnya dimainin lagi, gak jatuh tuh gitu. Kita yang jatuh hati ngeliatnya, asik. Kita yang kayak ngeliatnya wah kagum banget gitu, keren. Habis itu kita lomba egrang, bapaknya ikut kita larang ya, gak boleh, bapak terlalu expert untuk ikut lomba balap egrang bareng kita gitu kan, terlalu expert gitu. Ya kali ngelawan kita tuh, seniornya tuh senior banget gitu. Kayak lawan kita tuh kayak bapaknya mungkin sambil ketawa aja gitu kan, buat lari pakai egrangnya gitu. Oke. Our listeners, selain ini mungkin kita bakal ini ya, udah setengah lima ya, udah setengah lima nih, gak terasa ya. Ya mungkin ada yang sudah nyampe rumah gitu, ada yang lembur ya, semangat deh lemburnya. Tapi sebelum itu ku kasih dulu lagu ya, sambil nemenin kalian mungkin siap-siap pulang gitu kan. Ini ku kasih lagu dari Katy Perry, The One That Got Away. Hati-hati pulangnya, listeners.

Oke, terima kasih masih di sini ya, listeners, barangku Penza Rizky di program kesayangan kita Sensor Senyum Sore. Event ini hari Senin yang begitu panjang, begitu asin mungkin atau pahit atau hambar, tapi tetap senyum ya. Dan dapat kabar nih, listeners, akhirnya hujan di Samarinda. Tepuk tangan. Gimana sih cara pujanya ini SpongeBob tuh? SpongeBob puja kerang ajaib, puja kerang ajaib. Kayak puja kerang ajaib, hujan telah turun, hujan telah turun, hujan telah turun. Hore, hore. Aku kangen banjir. Iya, serius lah, kayak biasanya kita ini ya, kayak BTW terima kasih infonya Kak Enung ya. Katanya di daerah Perjuangan Samarinda itu udah hujan gerimis katanya, tapi agak asin ya. Kayak asin-asin gimana gitu. Mungkin sebelum kamu merasakan hujan itu kamu makan garam gitu ya, satu sendok, makanya asin gitu. Atau karena ini hari Senin makanya kamu ngerasa hujannya asin gitu ya. Gitu. Mungkin karena itu kali ya. Atau gimana? Atau karena itu hujan buatan. Wah, kayak gimana ya? Belum dapat info ya, hujan buatan dibuat di Samarinda gitu kan, area Kaltim, lebih ke Berau, tapi karena di sana titik panas untuk karhutla itu mencegah karhutla itu lebih banyak. Nah, tapi kalau di Samarinda belum dapat kabar sih. Ya dapat kabar dari doi aja enggak pernah. Gitu. Jadi, ya akhirnya ya, mari kita syukuri. Thank you very much. You're amazing. You are the one of this world. Hujan, kau adalah anugerah. Bahagia banget ya kayak ketemu hujan gitu, kayak kangen banget, kayak rasanya tuh seperti ini, sebenarnya seperti kayak kalau cosplay itu aku adalah seorang istri gitu ya. Hujan ini adalah seorang suami yang kerja gitu kan, tapi cutinya itu per 4 atau 6 bulan gitu, kayak dan ini waktunya pulang, kayak ayo dong cepat pulang ini waktunya cuti kan, cepat datang, sudah sangat rindu sekali dengan hujan ya amplop. Oke, ya luar biasa, begitu excitednya warga sama teman nunggu hujannya, kayak banjir aja udah nggak apa-apa, banjir lagi, ayo banjir, udah lama banget nggak banjir gitu. Tapi ya perlu diingat ya, hard listeners, kayak untuk yang daerahnya mungkin ada potensi longsor ya, walaupun kecil gitu kan. Karena selama ini kalau kemarau itu kan tanah-tanah itu kan kering ya, kering. Lalu dia simpelnya tuh membatu gitu kan, membatu. Kalau tiba-tiba dihantam oleh hujan lebat itu bisa langsung longsor gitu. Jadi ya memang kalau memang masih gerimis ya bagus, mungkin bisa melembekkan tanahnya dulu lalu bisa menyatu kembali dengan tanah yang lain. Tapi kalau sudah menjadi membatu-batu itu kan, dia sudah kayak petak-petak gitu, kayak susunan ini, box-box gitu kan, kayak box-box gitu disusun gitu kan. Nah, nanti begitu hujan lebat dia langsung terhambur gitu kan, begitu tahan hujan lebat dia langsung terhambur, jadi longsornya ya tanah-tanahnya ini apa, yang sudah kotak-kotak atau batu-batu gitu kan, susunannya tak sama lagi ya, susunan barisannya tak sama lagi. Nangis lagi, jangan, nanti nangis lagi gara-gara sesi potret. Ya masih sudah Samarinda ya, mari kita akan yang punya dokumentasi hujan, boleh gak kirimin ke sini? Kayak biar bisa video call gitu, kayak kangen banget hujan, kamu kemana aja selama ini, kamu merantaunya kejauhan atau sama kelamaan? Itu udah kangen banget gitu loh, udah terlalu rindu sekali dengan hujan-hujan ini ya, listener gitu, kayak apa ya kita ya jadinya menghargai ya, kalau hujan itu ya memang harus disyukuri gitu kan, lagi panas disyukuri, lagi hujan disyukuri gitu kan, walaupun banjir ya udah mau gimana lagi, hanyar kayak ikan di Samarinda. Gitu, jadi ya semoga hujannya bisa nanti ya semuanya merasakan. Sebelumnya kan sama ada seberang katanya, walaupun sebentar ya hujannya gitu ya. Ini katanya area perjuangan. Tapi
sekitaran kota kalau dilihat-lihat memang mendung sih ya. Tadi ada angin-angin kencang juga gitu kan. Ya semoga aja sih ya. Semoga aja semuanya bisa lepas kangen ya, warga Samarinda bubuhannya bisa lepas kangen dengan hujan ini ya, hujan nanti. Oke. Ya, oke, ada listeners. Sudah ini ya, sebentar lagi ini ya, bentar lagi jam 5 ya, mungkin ada yang sudah nyampe rumah, udah pulang gitu kan, udah ketemu keluarga, udah mungkin udah buka PS mungkin ya di tempat warkopnya. Hey. Saya tahu hari Senin begitu berat, tapi jangan habisin uangnya buat main PS ya. Jadi kayak kopinya tuh ambil yang paling murah gitu kan, kopi hitam gitu. Lalu main PS-nya yang, nah itu. Kadang kita kayak ini ya, kayak laki-laki tuh kayak kalkulatornya tuh rusak gitu. Kayak minumnya yang murah-murah aja, makannya yang murah-murah aja. Tapi kalau sudah game, main PS rata kanan berapa? 20.000, 30.000. Enggak apa-apa deh, yang penting main gitu. Kayak rusak banget kalkulatornya cowok ya kalau soal kayak gitu gitu. Kalau cewek kan kalkulator rusaknya itu di soal belanja gitu kan. Shopping. Where want you go? I wanna go shopping. Kayak udah bergelombang enggak nada aku tadi, heart listeners. Ya berkah banget ya sama nda hujan di hari Senin gitu ya, kayak bisa ini, bisa ngasih mood buat kamu di hari Senin ini gitu kan. Kayak mungkin tadi sudah kusut banget wajahnya, mungkin tadi sudah ini ya, sudah gimana ya, sudah ngomel-ngomel gitu kan, sudah mungkin teriak-teriak sampai rumah kayak gitu. Kayak ribet banget. Wah, kenapa sih seperti itu? Kayak ngomel-ngomel, tapi besoknya datang ke kantor, absen, senyum lagi, selamat pagi, semangat hari ini, selamat pagi, semangat hari ini, semangat, dan mati, aduh ada apa lagi nih, selamat pagi, ayo kita briefing, oke briefing, oke pas briefing, kamu ditunjuk pertama, jadi itu yang pertama gitu, kayak harus kasih laporannya, bla bla bla gitu kan, kayak ya tidak apa-apa lah ya, namanya juga kerjaan ya kan. Oke, listener, sebelum ini ya, sebelum sesi terakhir nanti, selain ini ya, tapi kasih dulu satu lagu dari kali ini Perunggu ya. Kita kasih banyak lagu-lagu, selain lagu yang tadi sedikit nostalgia, kita kasih lagu-lagu yang terbaru juga gitu kan, karena ini juga bagus-bagus banget pastinya. Ini dia 33 kali Perunggu.

Oke, hard listeners, jadi sudah mau jam 5 ya, bentar lagi ada terasa ya, kurang lebih sudah 2 jam menemani hard listeners ya, yang mungkin sudah di jalan pulang atau sudah sampai rumah ya, syukur ya. Kalau ketemu hujan tolong didokumentasikan, ingat ya yang saya minta tadi ya, hard listeners, kirimkan nanti ke saya ya. Saya mau menikmati hujan itu juga walaupun via online ya. Oke, terima kasih hard listener, sudah tak terasa ya, sudah 2 jam gitu kan kita di sini ya. Tetap jaga kesehatan ya, mengingat sekarang kemarau-nya mungkin sudah tanda-tanda mau berakhir gitu kan, ditandai oleh hujan-hujan ini. Yang pasti tetap jaga kesehatan, jaga diri, kalian sendiri, keluarga, jaga moodnya, jangan stres-stres ya, nikmati hari-harinya.

Yang pasti terima kasih banyak dan tetap bersama di 94.4 FM ya, jangan bosan-bosan. Oke. Aku Fenza Rizky pamit dari ruang dengar kalian hard listener, sampai bertemu kembali, sehat-sehat, dan ini dia Michael Jackson, Billie Jean.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Jangan mengabaikan kesempatan untuk berbahagia. Ada yang menawarkan kebahagiaan itu kepada Anda, yaitu kehidupan yang penuh dengan sukacita, bahagia, dan kasih. Ia yang menawarkannya, menjaminnya bahwa tawarannya itu sekali-kali takkan mengecewakan Anda. Dialah Tuhan, Allah Anda. Ia selalu menepati janji-janjinya. Akan tetapi, apabila Anda membuka tangan Anda, Anda harus membuang hal-hal yang sedang Anda pegang. Biasanya hal-hal itulah hal-hal yang tidak baik. Buanglah semua itu. Letakkanlah semuanya di bawah salib Yesus. Di sanalah semua itu akan diambil dari Anda, dan Tuhan akan membahagiakan Anda. Datanglah kepada Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat 16 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian kepada kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami rindu firman-Mu. Di dalam kebenaran sabda-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 20 ayat 16 sampai 22. Lalu seorang perempuan bijaksana dari kota itu berseru, "Dengar, dengar. Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah ke sini supaya aku berbicara dengan engkau." Yoab mendekat kepadanya dan perempuan itu bertanya, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku dengar." Kata perempuan itu, "Dahulu biasanya orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel, demikianlah perkara diselesaikan. Aku termasuk orang Israel yang cinta damai dan setia, tetapi engkau berusaha membinasakan sebuah kota, kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Jawab Yoab, "Sekali-kali aku tidak akan menelan habis dan menghancurkannya. Bukan begitu sebenarnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim bernama Seba bin Bikri telah mengacungkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkan dia saja dan aku akan mundur dari kota ini." Lalu kata perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian perempuan itu pergi menemui seluruh rakyat dengan nasihat bijaksana. Mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu bubarlah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke kemahnya. Yoab pun pulang ke Yerusalem kepada raja.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pada bagian ini Alkitab menceritakan tentang tindakan kejam Yoab. Di tengah tindakan membasmi pemberontakan Seba dan pengikutnya, Yoab juga membunuh Amasa. Awalnya Amasa adalah panglima perang Absalom, tetapi setelah Absalom mati, Daud mengangkat Amasa menggantikan Yoab. Entah karena merasa terancam atau karena ada indikasi Amasa tidak setia kepada Daud, Yoab tanpa memikirkan benar atau tidak tindakannya, ia langsung membunuh Amasa dengan kejam. Padahal Amasa masih merupakan saudara sepupu Yoab sendiri. Tindakan kejam Yoab juga hampir terjadi ketika hendak membasmi Seba. Ia hampir membunuh seluruh penduduk tempat Seba bersembunyi. Namun, saat itu ada seorang perempuan yang tak disebutkan namanya, yang dengan berani dan bijak menemui Yoab, serta mengingatkan Yoab untuk berpikir jernih dan tidak melakukan kesalahan. Berkat peringatan perempuan ini, Yoab tersadar bahwa tindakannya membahayakan nyawa seluruh penduduk kota yang tidak bersalah. Yoab pun menghentikan tindakannya, dan dengan bantuan perempuan itu, Seba yang memberontak ditangkap dan mendapat hukuman. Perkataan bijak wanita ini yang tepat waktu telah menyelamatkan penduduk kota dan juga Yoab dari perbuatan dosa. Amsal pasal 25 ayat 11 mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Perkataan yang bijak dan disampaikan dengan cara yang bijak dapat memberikan dampak positif sekaligus menolong orang lain. Sayangnya, seringkali kita tidak bijak dalam berkata-kata, sehingga apa yang kita sampaikan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Belajarlah dari perempuan tak dikenal itu dalam hal keberanian untuk mengatakan kebenaran dan dengan bijak menyampaikan kebenaran tepat pada waktunya. Maka perkataan kita akan menjadi perkataan yang menegur dengan tepat, menasihati dengan benar, bahkan memberi kekuatan kepada orang lain untuk menjalani hidup dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami memiliki hati yang peka untuk mengucapkan perkataan yang tepat, yang bukan hanya terdengar indah, tetapi juga membawa kasih, penguatan, dan kehidupan bagi sesama. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: sahabat ISK, kamu bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Marilah kita bersuka cita karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tangannya sedang memimpin dan menuntun kita menurut suatu rencana yang bijaksana dan kekal adanya. Kebijaksanaannya memimpin kita terus-menerus, hari demi hari, menuju kepada sasaran yang sudah Ia tetapkan. Janganlah menentang pimpinannya, agar Anda tidak merusak rencana yang mulia bagi hidup Anda. Serahkanlah diri Anda kepada kehendak-Nya, sekalipun hal itu sukar dan tak dapat Anda pahami. Dengan demikian, kesudahan jalan hidup Anda akan penuh dengan kesukaan dan kebahagiaan, kekal selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Rinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: mungkin sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudara kasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-570. Dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia maupun Jabodetabek, saya berdoa Tuhan Yesus senantiasa menolong setiap Anda siapapun. Secara khusus yang sakit, percayalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur darah Tuhan Yesus, percayalah, engkau imani, tetap memandang kepada Dia, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan siapapun Anda yang mendengar pada hari ini. Dan terima kasih untuk bersama-sama dengan kami, dan biarlah dalam pemberitaan firman pada hari ini ada kekuatan yang mengalir atas kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Dan sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode ke-570. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 30 dan 37. Demikianlah firman Tuhan. 2 Samuel pasal 15 ayat 30 sampai dengan 37. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyatnya bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Nah, 35. Bukankah Zadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimas dan anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantara mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Ayat 37. Dan tibalah Husai, sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak terlalu panjang, tapi saya membaca supaya kita bisa melihat. Itulah sebabnya saya membawakan satu tema di episode yang ke-570 ini, luar biasa. Tuhan hadir di tengah di tangisan Bukit Zaitun. Ini tema kita di episode yang ke-570. Tuhan hadir, Dia hadir di tengah-tengah kita. Tapi di sini kita bisa melihat konteksnya di tangisan Bukit Zaitun. Dimanapun Anda berada, tangisan Anda, Tuhan menampung setiap tangisanmu di hadapan Tuhan di dalam kirbatnya yang kudus. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa berada di titik terendah dalam hidup kita? Titik di mana air mata itu mengalir bukan karena cengeng, saudara, melainkan karena beratnya beban. Dan ini juga pengkhianatan. Mungkin ada di antara kita mengalami pengkhianatan atau kehancuran yang bertubi-tubi yang terus datang. Dan hari ini kita akan merenungkan kembali dari sebuah kisah seorang raja yang besar harus melarikan diri dengan kaki telanjang dan kepala terselubung, saudaraku, sambil menangis mendaki sebuah bukit. Dan hari ini kita belajar di kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 30 sampai 37, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, hal ini membawa kita kepada salah satu lembaran paling kelam dalam kehidupan Raja Daud, saudaraku. Dia tidak sedang memimpin pasukan untuk merebut kota musuh. Ironi, sedih. Kenapa? Karena Daud sedang melarikan diri dari istananya sendiri. Karena Absalom, anak kandung yang dikasihinya, yang dicintainya, telah melakukan kudeta rahasia, saudaraku. Seperti yang di episode sebelumnya, yang kita katakan, yang pernah saya cari, yang saya pernah ceritakan, saudaraku, bagaimana Absalom mencuri hati orang Israel. Dia mencuri hati orang Israel dan bergerak dengan pasukan besar untuk menggulingkan serta membunuh ayahnya sendiri, saudaraku. Mengerikan. Jadi kalau di zaman sekarang, kalau ada berita anak mau membunuh ayahnya, di zaman perjanjian lama sudah ada, saudaraku. Absalom, dia ingin menggulingkan, bahkan membunuh ayahnya sendiri. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Daud, Raja Daud, sang pahlawan perkasa yang pernah mengalahkan Goliat, sedih sekali bagaimana dia berjalan sebagai seorang pelarian. Alkitab mencatat jalur yang Daud lewati itu adalah jalur pendakian Bukit Zaitun. Bayangkan, saudaraku dikasihi Tuhan, kesedihan seorang ayah, seorang raja yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Di tengah pelarian itu, saudaraku dikasihi Tuhan, Daud mendengar kabar ini yang sangat menyedihkan lagi. Ahitofel, penasihat pribadinya yang sangat cerdas dan dipercayainya, juga membelok dan berpihak kepada Absalom, saudaraku. Lengkaplah sudah penderitaan Daud. Namun, saudaraku dikasihi Tuhan, justru di puncak Bukit Zaitun itulah sebuah titik balik rohani terjadi, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Kenapa? Secara teologis, teks ini, saudaraku, memperlihatkan sebuah konsep. Ini disebut dengan theology of the cross. Sekali lagi, theology of the cross, theology sign. Jauh sebelum zaman perjanjian baru, sebuah keadaan di mana Allah bekerja justru melalui penderitaan, kehancuran, dan air mata hamba-hambanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Bukit Zaitun di sini itu bukan sekedar simbol geografis, melainkan sebuah altar suci pertobatan dan penyerahan diri, saudaraku. Luar biasa dahsyat Tuhan. Perhatikan di ayat 32. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah Allah, saudaraku dikasihi Tuhan, Daud tidak mengutuki keadaannya. Di tengah tangisannya, Daud memilih mendaki menuju tempat penyembahan. Alih-alih mengandalkan kekuatan militernya tersisa, justru Daud menundukkan kepala, mengakui kerapuhannya, dan berdoa agar nasihat Ahitofel itu digagalkan, saudaraku. Lihat, saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Daud. Seketika itu juga, dengan mengutus Husai orang Arki sebagai instrumen ilahi untuk menggagalkan rencana musuhnya Daud, saudaraku. Dan ini membuktikan, dengar baik-baik, saudaraku, air mata mungkin bukan hanya Daud saja, tapi juga air mata para pendengar, siapapun Anda, membuktikan bahwa air mata yang dibawa dalam penyembahan di hadapan Allah, semua kasih tahu, itu tidak akan pernah sia-sia. Di bukit penderitaan itulah, saudaraku, Bukit Zaitun, saudaraku, kehadiran Tuhan justru menjadi nyata, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, peristiwa Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, ini adalah sebuah gambaran profetik. Inilah dahsyatnya firman Tuhan, saudaraku dikasihi. Ternyata perjalanan itu adalah gambaran profetik yang sangat akurat tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di ratusan tahun kemudian, saudaraku. Di bukit yang sama, yaitu Bukit Zaitun. Dan di taman yang sama yang terletak di lerengnya, yaitu Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang amat sangat hingga pelunya. Dia meneteskan seperti titik darah, keringat darah. Kalau Daud dikhianati oleh anaknya Absalom dan penasehatnya Ahitofel, kita bisa melihat Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, dengan ciuman maut, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Ahitofel akhirnya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena rencananya gagal. Dan ini juga sama persis yang dilakukan oleh Yudas Iskariot di kemudian hari. Yudas juga bunuh diri, saudaraku. Ada kemiripan, Ahitofel ketika dia gagal, rencananya gagal, dia bunuh diri. Dan ternyata sama dengan Yudas Iskariot. Yudas juga bunuh diri, saudara. Namun saudaraku dikasih tahu perbedaannya. Daud menangis karena konsekuensi dosa masa lalunya dan pelarian dari kematian. Sedangkan Yesus, dia menangis dan bergumul di Bukit Zaitun untuk menanggung dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa saya dan saudara semua para pendengar. Dan dia berjalan, Yesus berjalan sukarela menuju kematian di kayu salib demi keselamatan saya dan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, Yesus menggenapi tangisan Bukit Zaitun menjadi bukit kemenangan. Haleluya. Tiga hal sudah aku dikasih untuknya bisa kita renungkan pada hari ini di episode 570. Yang pertama, jangan hindari air mata, bawalah ke tempat penyembahan, saudaraku. Banyak orang Kristen berpikir bahwa menangis adalah tanda kelemahan atau ketiadaan iman. Namun saudaraku dikasih Tuhan, Daud mengajar kita sebaliknya. Daud menangis tetapi kakinya melangkah menuju puncak tempat sujud menyembah Allah. Ketika badai hidup datang, jangan lari ke tempat hiburan duniawi. Jangan lari ke tempat dugem atau melampiaskannya dengan kemarahan. Dengar siapapun para pendengar yang mendengar pada hari ini. Bawalah air mata Anda ke kaki salib Yesus. Di dalam hadiratnya, air mata penderitaan, percayalah Tuhan sanggup mengubah menjadi mata air kekuatan, saudaraku. Dahsyat. Haleluya. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, Allah sanggup mengubah kutuk menjadi berkat melalui jawaban yang tak terduga. Saudaraku dikasih Tuhan, saat Daud mendengar pengkhianatan Ahitofel, ia berdoa, saudaraku. Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah tidak mengirimkan malaikat dengan pedang terhunus, melainkan mengutus Husai yang datang dengan pakaian terkoyak dan kepala bertanah. Saudaraku dikasih Tuhan, Husai menjadi jawaban doa Daud untuk menyusup dan menggagalkan strategi musuh dari dalam. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, renungkan. Seringkali cara Tuhan menolong kita tidak spektakuler di awal. Namun Tuhan memakai hal-hal atau orang-orang yang sederhana di sekitar kita untuk menyatakan kedaulatan Tuhan, saudaraku. Dahsyat. ketika sudah kudikasih Tuhan, pengkhianatan manusia mengarahkan kita pada kesetiaan Allah yang sempurna. Siapa di antara para pendengar di sini yang dikhianati? Mungkin ada siapapun di gereja Anda, para pelayan Tuhan, mungkin pemimpin perusahaan, engkau dikhianati. Dengar, ini yang terpenting, poin yang ketiga. Pengkhianatan manusia mengarahkan setiap kita kepada kesetiaan Allah yang sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, Daud kehilangan kesetiaan Absalom dan Ahitofel. Namun di bukit Jaitun, saudaraku, dia menyadari bahwa ia tidak pernah kehilangan kesetiaan Allah, saudaraku. Ketika manusia yang paling kita percayai mengecewakan, manusia yang kita harapkan, yang kita percayai mengecewakan, mengkhianati atau meninggalkan kita, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku dikasih Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus, sahabat yang paling setia, yang telah merasakan pedihnya dikhianati agar dia bisa menghibur kita, menghibur Anda siapapun yang mendengar pada hari ini, menghibur kita yang sedang terluka, saudaraku. Haleluya, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman modern ini tangisan di bukit Jaitun seringkali mewakili masa-masa kritis dalam hidup kita. Kebangkrutan usaha, hancurnya hubungan rumah tangga, vonis penyakit kritis dari dokter atau penolakan dari orang-orang terdekat. Banyak orang memilih mengakhiri hidupnya atau meninggalkan

berada di bukit penderitaan ini, saudaraku. Dan saya teringat sebuah kesaksian nyata dari seorang hamba Tuhan di era modern ini. Ketika pelayanannya sedang berkembang, ia dikhianati oleh rekan pelayanannya yang paling karib. Fitnah disebarkan, aset pelayanan diambil alih secara sepihak, dan ia dikucilkan oleh jemaat yang pernah dilayaninya. Namun dalam hati hancur-hancur hatinya, ia pergi ke sebuah bukit doa kecil di pinggir kota. Sambil menangis terseduh-seduh, ia bersujud di hadapan Tuhan persis seperti Daud, saudaraku. Di momen keheningan itulah, saudaraku dikasihi Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan Yesus yang begitu pekat memeluk hatinya, dan Tuhan berbisik, aku tahu rasa sakitmu, karena aku telah melewatinya di Getsemani. Alih-alih membalas dendam, hamba Tuhan ini, saudaraku dikasihi Tuhan, dia memilih mengampuni. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan justru memulihkan nama baiknya dan membuka pintu pelayanan baru yang jauh lebih besar dan berdampak secara global. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kesaksian hamba Tuhan ini mungkin ada di antara kita yang bukan, mungkin mirip-mirip. Dengar, ketika kita membiarkan Tuhan hadir di Bukit Zaitun, saudaraku, tanda petik ya, di Bukit Zaitun, kita pemulihan pasti terjadi. Saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan, pesan yang sangat kuat, panggilan untuk bertobat dan berserah total. Mengapa Daud mengalami penderitaan ini, saudaraku? Kita tahu bahwa sejarah, dalam sejarah ini adalah bagian dari konsekuensi dosa masa lalu Daud ketika itu berkaitan dengan Bathsheba dan Uria. Namun bedanya kita bisa melihat Daud dengan orang fasik, bedanya sangat jauh. Daud menerima hajaran Tuhan dengan hati yang hancur dan bertobat. Dia tidak mengeraskan hati, ia tidak menyerang balik. Ia menerima kedaulatan Allah dengan berjalan telanjang kaki. Ini melambangkan apa? Kerendahan hati yang mendalam. Hari ini sudah dikasih Tuhan, jika tangisan ada disebabkan oleh kesalahan atau dosa masa lalu Anda sendiri, mari kita datang dalam pertobatan sejati, saudaraku. Jangan kita mengeraskan hati seperti Absalom yang dipenuhi ambisi, egois. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan jika tangisan Anda hari ini karena ketidakadilan dunia atau mungkin pengkhianatan orang lain, mari saudaraku letakkan seluruh kekecewaan itu di puncak penyembahan dan izinkan Tuhan hadir melipur lara di hati kita, saudaraku. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di lembah air mata maupun di bukit penderitaan, Tuhan, kami teringat akan pergumulan-Mu di Bukit Zaitun demi menebus dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan, jikalau ada di antara para pendengar yang mungkin sama sedang menangis, hancur hati, dikhianati, atau juga sedang memikul akibat dari kesalahan masa lalunya, Tuhan, kami memohon, lawat kami Tuhan, pulihkan kami Bapa. Berikan kami hati yang hancur dan bertobat seperti Daud. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni seperti Engkau. Dan nyatakanlah Tuhan kuat kuasa-Mu jalan keluar serta pemulihan-Mu yang ajaib. Dan hari ini Tuhan kami percaya kuasa mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Secara khusus nama berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian sakit, saya berdoa. Ora masyata kadaba syanda batakarala. Setiap bagian sakit, penyakit, benjolan-benjolan, kanker, maupun di bagian kaki, dada, kepala yang dipegang oleh para pendengar, dimanapun mereka berada di Jabodetabek, Samarinda, dan seluruh Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya pada hari ini, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertobatan terjadi. Terima kasih Bapak, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar siaran episode ini. Dan seperti yang Pastor Apius katakan di episode yang ke-568 dan seterusnya, kita berfokus untuk persembahan ini. Kita akan membangun gereja dengan membutuhkan dana kurang lebih 10 miliar sampai 15 miliar, saudaraku. Karena faktor usia kita harus bangun, saudaraku ya. Karena Pastor Apius tidak muda seperti yang dulu dan harus punya gereja tetap. Dan dukung dalam doa, Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANGB 8 Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735.

0: Linda.
1: Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris, lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah,

Perumahan Sempadan Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: The 4.4 Hardline Radio.

something different tonight. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru malam hari ini. Saya percaya bahwa satu hari nanti saat kita bersama-sama berada di surga, kita akan memuji Tuhan dalam paduan suara yang besar. Amin.

kecil malam hari ini. Jadi kita akan membagi audiens ini jadi dua. Dari tengah ke sebelah kanan saya, kemudian dari tengah ke sebelah kiri saya. Yang dari tengah ke sebelah kanan saya, bagian anda, part anda adalah ini. Oke, jadi bagian anda akan menjadi seperti

sebelah kiri, dari depan sampai yang ke belakang. Pertanda akan menjadi seperti ini. 3, 4, 1, 2, 3. Sound of praise, help me, come on.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: yang menjulang tinggi dan samudra yang luas sejauh mata memandang menunjukkan betapa agungnya Tuhan Allah. Akan tetapi gunung dan samudra itu juga menunjukkan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Namun demikian, masih saja kita bertindak lancang dan menentang kehendak Allah, kehendak Pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mendurhaka terhadap Dia. Kita telah kehilangan perasaan hubungan yang patut terhadap Allah. Alam ciptaan Allah yang mengagumkan itu hendak mengajarkan kepada kita, seakan-akan mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, dan kita berbakti kepadanya serta menyerahkan kehendak kita kepadanya. Inilah kehendak yang terbaik, karena inilah kehendak Bapa yang semata-mata kasih adanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman

Saudara, tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang peka untuk menjawab setiap seruan doa kita. Bagian kita hanya percaya, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk toh. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan pembahasan tentang perjumpaan yang mengubah mata hati. Kita sudah belajar tentang pentingnya kesadaran bahwa kita perlu dicelikan. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang terjadi ketika mata kita sudah terbuka. Kita akan melihat Tuhan dengan lebih jelas, bahkan di tengah penolakan dunia. Mari kita kembali baca bagian dari Yohanes 9, khususnya ayat 34 sampai 35. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Saudara, bayangkan perasaan orang yang baru disembuhkan dari kebutaannya itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia bisa melihat. Dia bisa melihat warna-warna, bentuk-bentuk, wajah-wajah manusia. Dia pasti berharap bahwa sekarang hidupnya akan menjadi lebih mudah, lebih bisa diterima, dan tentu lebih berbahagia. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah pertama-tama mengalami penolakan. Dia ditolak dan diusir keluar dari sinagog. Orang-orang yang seharusnya bersuka cita atas mujizat yang dialaminya malah menolak kesaksiannya. Menganggap dia mengada-ngada. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus telah menyembuhkan orang ini pada hari Sabat. Nah, ini adalah kenyataan yang sering kita hadapi ketika Tuhan membuka mata rohani kita. Ketika kita mulai melihat kebenaran dengan jelas, ketika cara pandang kita berubah karena perjumpaan dengan Yesus, dunia tidak selalu menerima perubahan dalam diri kita. Ada seorang pengusaha yang bertahun-tahun menjalankan bisnis dengan cara-cara yang biasa dalam dunia usaha, memberikan amplop di sana-sini, mengabaikan dan menabrak aturan, mencari celah untuk menghindari pajak. Suatu hari, melalui sebuah retreat rohani, Tuhan menyentuh hatinya. Mata rohaninya terbuka untuk melihat bahwa cara bisnisnya selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Maka, dengan pertobatannya itu, dia memutuskan untuk menjalankan bisnis dengan integritas yang penuh. Tidak ada lagi suap-menyuap, dia membayar pajak dengan jujur, dia memperlakukan karyawan dengan adil. Awalnya dia berharap bahwa perubahan ini akan membawa berkat dalam bisnisnya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Beberapa kontrak dibatalkan karena dia menolak memberikan uang pelicin. Pesaing-pesaingnya mulai memfitnah dia, mengatakan bahwa dia munafik dan pura-pura suci.

0: benci, bahkan beberapa teman lamanya mulai menjauhi dia. Businessman Kristen ini sempat bingung dan bertanya, "Tuhan, bukankah saya sudah berusaha hidup benar? Mengapa malah semakin sulit?" Tetapi, di tengah semua penolakan itu, dia merasakan damai sejahtera yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasakan bahwa Tuhan berkenan kepadanya meskipun dunia menolak dia. Dan beberapa tahun kemudian, bisnisnya justru berkembang pesat, klien-klien baru datang karena mereka mencari bisnis partner yang bisa dipercaya. Karyawan-karyawannya loyal karena merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Bahkan beberapa pesaing yang dulu memfitnah dia mulai bertanya tentang rahasia integritas yang dia jalani. Saudara, hal yang paling indah dalam kisah orang buta yang disembuhkan ini adalah apa yang terjadi setelah dia diusir. Yohanes 9 ayat 35 berkata, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir, kemudian ia bertemu dengan dia. Perhatikan, Yesus tidak menjauh ketika dunia menolak orang itu. Justru sebaliknya, Yesus mendekat. Yesus mencari dia dan bertemu dengannya. Ini adalah pola yang kita lihat sepanjang Alkitab dan sepanjang sejarah gereja. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dapur api karena tidak mau menyembah patung emas Nebukadnezar, apa yang terjadi? Yesus hadir di tengah api bersama mereka. Raja Nebukadnezar berkata, "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu dengan tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Ketika Daniel dibuang ke gua singa karena dia tidak mau berhenti berdoa kepada Allah, Tuhan mengutus malaikat untuk menutup mulut singa-singa. Daniel berkata kepada raja, "Allahku menyuruh malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Ketika Stefanus dilempari batu karena kesaksiannya tentang Yesus, apa yang dia lihat? Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Bahkan dalam detik-detik terakhir hidupnya, Stefanus melihat Yesus berdiri menyambutnya. Saudara, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Ketika dunia menolak kita karena iman kita, Yesus tidak menjauh. Dia justru mendekat. Kehadirannya menjadi lebih nyata. Kasihnya menjadi lebih terasa. Saudara, Yesus sudah memperingatkan kita, murid-muridnya, tentang hal ini. Dalam Yohanes 15 ayat 18-19, dia berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Penolakan dunia bukan selalu tanda bahwa kita salah. Seringkali itu adalah suatu tanda bahwa kita berada di jalan yang benar. Ketika cara hidup kita mulai mencerminkan karakter Kristus, dunia akan merasa tidak nyaman karena cara hidup kita menjadi teguran bagi mereka. Saudara, ada seorang guru yang dikenal sebagai guru yang jujur dan tidak pernah menerima suap. Setiap ujian dia mengawasi dengan ketat dan tidak pernah membiarkan siswa menyontek. Nilai-nilai yang dia berikan benar-benar berdasarkan kemampuan siswa, bukan bantuan dari luar. Awalnya banyak siswa menghormati dia karena integritasnya. Tetapi lama-kelamaan suasana berubah. Ada beberapa orang tua mulai komplain karena anak mereka tidak bisa, tanda kutip, dibantu untuk mendapat nilai bagus. Beberapa rekan guru mulai menjauhi dia karena merasa dipermalukan oleh standar yang dia pegang. Siswa-siswa juga mulai tidak suka karena tidak bisa lagi menyontek. Dan kepala sekolah mulai mendapat tekanan dari banyak orang untuk, tanda kutip, menasehati agar sedikit lebih fleksibel. Saudara, guru ini merasa sangat tersendiri. Dia bahkan sempat berpikir, apakah integritasku ini salah? Mengapa hidup jadi susah karena jujur? Sampai suatu hari, seorang siswa datang ke ruang guru setelah jam pulang. Siswa itu berkata, "Bu, terima kasih. Di rumah saya cerita sama orang tua saya betapa ibu tegas dan tidak kompromi. Papa mama saya salut dan berkata, Guru seperti itulah yang dibutuhkan Indonesia. Dan mereka menitip salam untuk ibu. Saudara, ketika dunia menolak integritasnya, Tuhan mengirim orang yang menghargai integritasnya. Beberapa tahun kemudian, banyak mantan siswanya yang berhasil di perguruan tinggi datang untuk berterima kasih. Mereka berkata, "Bu, karena ibu mengajar kami itu jujur dan bekerja keras, kami bisa sukses tanpa harus menyontek atau berbuat curang." Maka saudara sekalian, pertanyaannya bukanlah apakah kita akan ditolak, tapi bagaimana respon kita ketika penolakan itu datang. Orang buta yang sembuh memberikan contoh teladan yang luar biasa. Dia tidak menjadi pahit atau tidak menyerah. Dia tetap setia pada kesaksiannya tentang Yesus. Ketika orang Farisi menekan dia dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, dia menjawab dengan sederhana tapi powerful. "Aku tahu satu hal. Dahulu aku buta, sekarang aku melihat." Dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan teologis mereka, tapi dia bisa menceritakan apa yang dia alami sejujur-jujurnya. Dan ketika mereka bertanya lagi, dia bahkan berani berkata, "Aku sudah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu mau mendengarnya sekali lagi? Apakah kamu mau menjadi muridnya?" Dia tidak mundur, tetapi justru semakin berani bersaksi. Saudara, belajar dari orang buta yang disembuhkan Yesus ini, bagaimana kita bisa merespons penolakan dengan cara yang benar? Yang pertama, ingat, penolakan dunia tidak sama dengan penolakan Tuhan. Bahkan ketika semua orang meninggalkan kita, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, jangan mundur dari kebenaran hanya karena tidak populer. Kebenaran tetap kebenaran, terlepas dari reaksi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, tetap bersaksi dengan kasih. Jangan biarkan penolakan membuat kita menjadi pahit atau agresif. Bersaksilah dengan kelembutan, tetapi tetap teguh. Yang keempat, carilah persekutuan dengan orang-orang yang seiman. Kita membutuhkan dukungan komunitas yang memahami pergumulan kita. Kelima, ingatlah bahwa penolakan itu bersifat sementara, tetapi kebenaran itu yang kekal. Apa yang kita lakukan dalam kebenaran akan bertahan sampai selama-lamanya. Saudara, ada berkat-berkat tersembunyi yang Tuhan berikan melalui pengalaman penolakan. Penolakan itu sering dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita. Ketika semua dukungan eksternal hilang, kita belajar sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan penolakan itu membuat kita lebih berempati kepada orang lain yang juga mengalami penolakan. Kita menjadi lebih sensitif kepada penderitaan orang lain. Itu berkat yang luar biasa. Kita bisa menjadi sesama manusia bagi saudara kita. Dan penolakan membuat kesaksian kita lebih asli, lebih otentik. Orang-orang akan melihat bahwa iman kita bukan sekedar kata-kata, tetapi suatu yang kita hidupi, bahkan ketika ada harga yang harus dibayar. Saudara, keempat, penolakan mempersiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. Tuhan sering menggunakan orang-orang yang telah mengalami penolakan untuk melayani orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Dan ternyata Tuhan pakai semua itu untuk mempersiapkan, memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar. Dan penolakan membuat kita lebih menghargai penerimaan. Ketika ada akhirnya ada orang yang menerima kita apa adanya, kita akan sangat menghargai, menjaga hubungan itu. Jadi ini sangat penting. Memang penolakan tidak menyenangkan, tetapi itu tidak terhindarkan sebagai pengikut Yesus. Karena ketika Yesus membuka mata kita, kita melihat kebenaran. Dan ini berbeda dari banyak orang di sekitar kita. Dan itu bisa menyebabkan penolakan karena perbedaan itu. Tetapi ingat, ketika dunia menolak kita, harus ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bahkan mendekat kepada kita. Dan kita boleh merasakan kasih, kehadiran, pertolongannya. Dan kita boleh lebih menghargai dia yang telah mengorbankan segala-galanya bagi kita. Karena itu, saudara yang terkasih, biarlah kita tidak takut kepada penolakan. Kita ingat bahwa ketika dunia menolak kita karena iman, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru sebaliknya, Yesus mendekat dan kehadirannya lebih nyata. Karena itu mari kita berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan agar kita tetap setia pada kesaksian, tidak mundur dari kebenaran, dan tidak menjadi orang yang pahit karena merasa ditolak. Dan kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita agar kita bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas justru di tengah setiap penolakan yang kita alami. Dan selama kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, meskipun dunia tidak memahami, Tuhan sungguh mengerti dan menghargai, dan akan memberkati setiap kita.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

akan bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dengan nasihat Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes. Tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Kita berkata, sukar sekali untuk percaya akan kasih Allah. Akan tetapi Allah telah membuktikan bahwa Ia mengasihi kita. Karena kasih-Nya kepada kita itu, Ia telah mengalami penderitaan yang tak terkatakan dengan menyerahkan Putra-Nya dan menderita bersama Putra-Nya, disiksa dan dianiaya, sehingga tidak dapat lagi dikenali dan akhirnya dibunuh. Perbuatan-perbuatan Tuhan senantiasa berdasarkan kasih, sekalipun kita tidak memahaminya. Pada saat-saat seperti itulah, kita harus lebih mengasihi Dia demi pekerjaan kasih-Nya yang besar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Wajiblah kita menghormati Dia dengan jalan percaya kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: untuk lebih menghampiri Allah Bapa. Anda mendambakan hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Anda ingin dipersatukan dengan Dia. Akan tetapi Anda tidak dapat menemukan jalannya. Mengapa tidak? Mungkin Anda telah menjauhkan diri dari jalan itu. Dengan perantaraan salib, kita lebih terikat kepada Allah. Barang siapa memeluk salibnya dengan penuh kasih, akan dipersatukan dengan Yesus dan Allah Bapa. Sebaliknya, barang siapa menjauhkan diri dari salib Tuhan, barang siapa yang tidak menyetujuinya dalam hatinya, ia menjauhkan diri dari Allah dan akan terpisah daripadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di kisah tentang Simpson dengan istrinya yang orang Filistin. Kisah hari ini terinspirasikan dari kejadian-kejadian yang dicatat dalam firman Allah dalam kitab Hakim-Hakim. Simpson adalah seorang pejuang perkasa. Ia demikian kuat sampai-sampai mampu menjatuhkan 1000 orang. Terlepas dari kekuatan yang diberikan oleh Allah, ia juga memiliki suatu kelemahan besar, yaitu hawa nafsu. Selama 20 tahun ia menjadi hakim ketika orang Filistin memerintah atas orang Israel. Ia menikah dengan wanita Filistin yang tidak mengenal Allah. Tetapi mungkinkah Allah memakai hamba yang cacat untuk menyelamatkan umatnya? Kita akan menemukannya dalam kisah ini.

Nama saya Simpson. Saya dilahirkan dengan kekuatan besar. Bukan itu saja. Tuhan Allah telah memberi misi kepada saya sebelum saya lahir untuk melepaskan bangsa saya, Israel, dari orang Filistin. Saya tahu orang Filistin adalah musuh saya, tapi saya tetap tertarik kepada perempuan Filistin. Suatu hari, ketika saya berangkat dari rumah saya di Mahanedan dan pergi ke Timna, sebuah kota Filistin, saya melihat seorang perempuan yang sangat cantik.

0: Apa kabar, Nona?
1: Baik, terima kasih.
0: Namaku Simpson. Aku pejuang Israel yang perkasa.
1: Orang Israel?
0: Jangan takut, Nona. Aku tak akan mencelakakan kamu. Aku hanya mau menjadi sahabatmu.
1: Sahabat? Mengapa harus aku?
0: Sebab kamu sangat cantik, Nona.
1: Terima kasih. Janji takkan mencelakakan aku.
0: Janji? Siapa namamu?
1: Eglah.
0: Lihat nih otot-ototku. Aku sangat kuat, bukan? Tidak ada yang seperti aku.
1: Iya, perawakanmu sangat kekar.
0: Izinkan aku menyentuh pipimu, Nona.
1: Apakah aku cantik?
0: Iya, kamu sangat cantik. Aku mau kamu menjadi istriku.
1: Menjadi istrimu? Kenal saja belum.
0: Jangan khawatir. Kita akan saling kenal sambil jalan kok. Oke?
1: Kelihatannya kamu pemuda baik-baik. Rasanya aman di dekatmu.
0: Izinkan aku pulang memberitahu orang tuaku ya. Aku akan kembali dan menikahimu.
1: Baiklah. Tapi aku tetap perlu membicarakannya juga dengan orang tuaku.

Maka saya pulang dan berbicara kepada orang tua saya tentang Eglah. Saya kira mereka akan mengizinkan saya menikahi Eglah tanpa berdebat. Ternyata saya harus membujuk mereka.

0: Ayah, Ibu, ada yang ingin saya bicarakan.
1: Apa, Nak?
0: Di Timnah, saya berjumpa dengan seorang perempuan, Bu.
2: Lalu?
0: Saya mau menikahi dia.
1: Kami kan belum melihat dia. Mana bisa langsung menyukai dia tanpa bertemu?
0: Ayah dan Ibu pasti suka, sebab ia sangat cantik.
1: Tapi dia itu siapa?
0: Namanya Egla, orang Filistin, Ayah.
2: Orang Filistin? Jangan. Kamu jangan menikahi dia, sebab ia tidak mengenal Allah. Tuhan telah memerintahkan nenek moyang kita agar tidak memilih perempuan yang tidak mengenal Allah. Sebab perempuan itu akan membuat pasangannya berbalik dari Tuhan untuk menyembah dewa-dewa mereka. Masakan kamu tidak ingat perintahnya, Nak?
1: Simpson, di antara sanak saudara kita atau di antara bangsa kita, kan banyak perempuan cantik. Pilihlah di antara mereka untuk menjadi istrimu. Ayah tidak mengerti mengapa kamu ingin menikahi perempuan Filistin. Nak, mereka kan musuh kita. Ibumu benar. Mereka tidak mengenal Allah. Kita orang Israel tak akan menikahi perempuan yang tidak mengenal Allah.
0: Ayah dan Ibu, jangan takut. Saya kan kuat, dan saya akan melindungi Ayah Ibu. Tidak ada yang akan mencelakakan Ayah dan Ibu.
1: Tidakkah kita perlu menanyakannya dulu kepada Tuhan?
0: Saya percaya Egla adalah perempuan yang tepat bagi saya. Ambilkan dia bagi saya, ya Ayah. Kan saya yang akan menikahi dia, bukan Ayah.
1: Baiklah, Nak. Ayah akan pergi menjumpai dia. Tapi ingat ya, ini pilihanmu sendiri. Jangan lupa.
0: Saya tak akan lupa.

0: Demikianlah saya bersama orang tua saya pergi ke Timna untuk menjumpai Egla. Ketika kami sudah dekat lembah Sorek, orang tua saya beristirahat. Saya tidak sabaran menjumpai Egla. Maka saya melanjutkan perjalanan sendiri. Dekat kebun anggur Timna, saya melihat seekor singa muda. Saya tidak takut, sebab roh Tuhan turun ke atas saya. Singa, mengapa aku harus takut? Ayo sini, akan kubunuh kau dengan tangan kosong.
1: Hai singa, kau bukan tandingan. Aku akan mencabikmu. Semudah mencabik kambing muda.

Saya tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya. Lalu, saya melanjutkan perjalanan untuk menjumpai Egla.

0: Egla manisku, apa kabarmu hari ini?
1: Baik.
0: Aku telah berbicara kepada orang tuaku tentangmu. Mereka sedang kemari untuk menjumpaimu.
1: Kedengarannya baik.
0: Aku percaya mereka akan menyukaimu seperti aku menyukaimu.
1: Aku juga menyukaimu, Simpson.
0: Begitu mereka tiba, aku akan mengadakan perjamuan untuk pernikahan kita.
1: Asik. Orang tuaku akan senang hati berkenalan dengan orang tuamu.
0: Izinkan aku menjemput mereka kemari. Takkan lama kok.
1: Sampai jumpa.

0: Ketika saya melewati kebun anggur, saya melihat madu di dalam bangkai singa yang telah saya bunuh. Saya makan madunya, dan saya ambil juga untuk orang tua saya. Tetapi saya tidak menceritakan asal madu itu, sebab menurut hukum Allah, madu yang saya ambil dari bangkai singa dianggap tidak tahir. Setelah itu, saya ajak ayah saya untuk menjumpai Egla. Kami mengadakan perjamuan sebagai layaknya mempelai pria selama 7 hari. Selama perjamuan ini, saya memberikan teka-teki kepada 30 orang Filistin yang menemani saya. Dengarkan Gidron dan Bikol, ini teka-teki yang takkan dapat kalian pecahkan.
1: Oh ya? Katakanlah, kami pasti bisa memecahkannya. Betul, Bikol?
2: Betul, Gidron.
0: Sebelumnya, kita buat kesepakatan dulu. Kalau kalian bisa memecahkannya dalam waktu 7 hari, perjamuan nikahku ini, aku akan memberi kalian 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Kalau tidak, kalian yang harus memberikannya kepadaku. Sepakat?
2: Boleh, katakanlah.
0: Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan.
1: Kamu tahu, Bikol?
2: Jadi penasaran? Berilah kami waktu, nanti akan kami jawab.
0: Aku sudah tidak sabaran menerima pakaian dari kalian.

0: Kita tidak boleh membiarkan Simson orang Israel itu menang.
1: Tapi kita tidak tahu jawaban teka-tekinya. Apa yang dapat kita perbuat? Waktunya tinggal 4 hari lagi nih.
0: Kita ancam saja istrinya Eglah untuk meminta jawabannya.
1: Caranya?
0: Begini.
1: Pintar sekali kamu.

0: Baiklah, Simpson tidak ada di sini. Piccolo dan aku perlu berbicara kepadamu.
1: Ada apa?
2: Kita kan sama-sama orang Filistin. Kurasa seharusnya kamu membantu kami memecahkan teka-teki dari suamimu itu. Kalau kami tidak dapat menjawab pada hari ketujuh dari perjamuan nikahmu ini, kami harus memberi dia 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Dari mana uangnya untuk membelikan semuanya itu?
1: Bagaimana aku bisa membantu?
0: Rayu saja dia hingga ia memberitahukan jawabannya kepadamu. Kalau tidak, kami akan membakarmu dan keluargamu sampai mati. Paham?
1: Kumohon, jangan bunuh kami. Akan kuturuti kemauanmu.
2: Segera lakukan ya, begitu kamu berjumpa dengannya.
1: Iya.

0: Ada apa, Egla? Mengapa kamu menangis? Apa yang membuatmu emosi?
1: Aku kira kamu mencintai aku. Ternyata kamu bohong. Kamu malah membenci aku.
0: Apa yang membuatmu berpikir seperti itu?
1: Kamu kan memberikan teka-teki kepada bangsaku. Mengapa kamu tidak memberitahukan jawabannya kepadaku? Beritahukanlah kepadaku untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku.
0: Kepada orang tuaku saja, aku tidak beritahu. Mengapa aku harus memberitahukannya kepadamu? Kenapa sih kamu perlu mengetahui jawabannya? Ayo katakan.
1: Aku hanya ingin tahu saja kok.
0: Apa sebenarnya yang kamu pikirkan ya?
1: Tidak, aku kan istrimu. Menurutku, sebagai suamiku, seharusnya kamu memberitahukan segalanya kepadaku. Iya kan?
0: Iya sih, tapi aku tidak mau membiarkan mereka menang. Jangan ganggu aku lagi ah.
1: Mau kemana?
0: Menghirup udara segar.

Ekla terus mendesak saya untuk memberitahukan jawabannya. Akhirnya, pada hari ketujuh perjamuan, saya beritahukan jawabannya kepadanya. Tapi saya tidak tahu bahwa pada gilirannya, ia memberitahukan jawabannya kepada Gidron, Ikol, dan yang lainnya.

0: Simpson, kami sudah tahu jawaban teka-tekimu.
1: Sudah hampir akhir hari ketujuh nih.
2: Matahari kan belum terbenam. Jadi kami masih punya kesempatan, bukan?
1: Silakan beritahukan jawabannya kalau begitu.
0: Apa yang lebih manis daripada madu? Apa yang lebih kuat daripada singa?
1: Bagaimana kamu bisa mengetahui jawabannya persis kata demi kata? Aku tahu deh. Pasti istriku yang memberitahukan jawabannya kepadamu. Ini tidak adil.
2: Adil atau tidak adil, pokoknya kami sudah menjawabnya. Sekarang kamu harus memenuhi janjimu. Beri kami 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran.

Maka saya pergi ke Askelon, salah satu dari 5 kota utama orang Filistin. Roh Tuhan turun ke atas saya, dan saya merasakan kuasa yang dahsyat di dalam diri saya. Lalu saya bunuh 30 orang. Saya ambil pakaian mereka, dan saya berikan kepada Gidron, Pikol, dan yang lain, yang telah memecahkan teka-teki saya. Setelah itu, saya kembali kepada orang tua saya, dan tinggal bersama mereka. Suatu hari, saya pergi ke Timnah untuk menjumpai istri saya, Egla. Namun ternyata ayahnya, Segi, tidak mengizinkan saya menjumpai Egla.

0: Ayah, boleh saya ketemu Egla? Apakah ia ada di dalam? Izinkan saya masuk, Ayah.
1: Tidak, ia tidak ada di sini.
0: Kenapa?
1: Kamu meninggalkan dia karena kamu sangat marah. Setelah ia memberitahukan jawaban teka-tekimu kepada bangsa kami, Ayah kira kamu sangat membenci dia. Maka Ayah sudah memberikan dia kepada Gidron.
0: Apa? Berani-beraninya Ayah memberikan Egla kepada Gidron?
1: Jangan marah dulu. Adiknya lebih menarik daripada dia. Ambillah adiknya menjadi istrimu.

Amarah saya berkobar-kobar. Saya pergi ke ladang. Saya tangkap 300 anjing hutan. Dan saya ikat ekor mereka berpasang-pasangan. Saya ikat obor menyala pada masing-masing pasangan. Lalu saya lepaskan anjing-anjing hutan itu di ladang gandum. Yang terjadi berikutnya, membuat orang Filistin sangat marah.

0: Lihat, ladang kebakaran. Panen kita terbakar. Siapa yang melakukannya?
1: Pasti Simpson yang mau menuntut balas karena ayah mertuanya Jackie memberikan eglah kepadamu.
0: Karena Zagi yang membawa bencana ini terhadap kita. Kita harus membakar dia dan eglah.
1: Eglah juga. Memangnya kamu tidak suka sama dia?
0: Aku tidak terlalu peduli kepadanya, sebab ia kan baru sebentar bersamaku. Lagi pula, kalau aku lindungi dia, nanti orang-orang akan marah terhadapku.
1: Benar juga.

Saya sempat mau menyelamatkan Egla dan ayahnya Seki. Tapi ketika saya tiba di tempat, Gideon dan Pikol telah membakar mereka. Saya demikian sedih dan marah. Dalam keadaan mengamuk, saya serang dan saya bunuh banyak orang Filistin. Lalu saya tinggal di dalam sebuah gua di Etam, suatu tempat berbatu-batu di Yehuda. Orang Filistin memburu saya dan berkemah di Lehi.

0: apa yang telah diperbuat bangsaku sampai-sampai engkau memimpin orang-orangmu untuk memerangi kami?
1: Kami datang kemari mau menawan Simson, karena ia telah membakar ladang kami.
0: Benarkah begitu?
2: Pergilah ke Timnah dan lihatlah sendiri.
0: Akan saya cari dia dan saya serahkan dia kepadamu.
1: Kami tahu bahwa ia sedang bersembunyi di Etam. Kalau engkau tidak dapat menangkap dia, kami akan memerangimu dan membunuh kalian semua.
0: Dasar Simson.

0: Simpson, engkau tahu bahwa orang Filistin memerintah atas kita, tapi engkau membakar ladang mereka. Sekarang mereka datang ke Yehuda untuk menawanmu. Kami harus mengikatmu dan menyerahkanmu kepada mereka.
1: Aku mau pergi bersama kalian, asalkan kalian bersumpah takkan membunuhku.
0: Kami takkan membunuhmu. Izinkan kami mengikatmu dengan dua tambang dan membawamu dari sini.
1: Baiklah.

0: Abaye membawa saya pergi dari goa itu. Ketika kami sudah dekat Lehi, orang Filistin melihat saya dan berseru-seru. Mereka mau membunuh saya. Tapi apa yang kemudian saya perbuat terhadap mereka sungguh tak terduga, sebab kembali Tuhan menganugerahkan kuasa dahsyatnya kepada saya.
1: Bunuh Simson! Bunuh Simson! Bunuh! Bunuh Simson! Bunuh Simson! Bunuh Simson!
2: Simson, coba kita lihat bagaimana engkau bisa luput dengan tangan terikat. Bunuh dia!
0: Tambangku lepas. Terima kasih Tuhanku. Pada saat darurat ini. Ah, apa ini? Rahang keledai. Mari semua. Biar ku bunuh kalian dengan rahang keledai ini.

Dalam kisah hari ini kita belajar bahwa Simpson memiliki kuasa dahsyat dari Tuhan. Namun ia bukan orang yang bijaksana. Simpson menggunakan kekuatan dari Allah untuk maksud-maksudnya sendiri, dan ia membiarkan hawa nafsunya mengendalikan dirinya. Tetapi keberdosaan Simpson tidaklah menghalangi Allah dari melaksanakan kehendaknya. Tuhan memakai Simpson untuk mengkonfrontasikan orang Filistin dan melepaskan umatnya. Kita dapat mempelajari banyak hal dari kisah Simpson. Hendaknya kita berjaga-jaga terhadap godaan dan tidak takluk kepada hawa nafsu. Hendaknya kita tidak tergesa-gesa menjalin suatu hubungan. Hendaknya kita menantikan Allah dan meminta agar Ia menuntun kita kepada orang yang Ia pilihkan bagi kita. Allah memberi kita berbagai karunia dan kemampuan untuk membawakan kemuliaan bagi-Nya dan untuk melaksanakan maksud-maksud-Nya, bukan demi keuntungan pribadi kita. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi firman Allah. Kita semua, seperti Simpson, melakukan kesalahan. Kita semua berbuat dosa. Tapi Allah, dalam rahmat dan kasih karunia-Nya, telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah melalui firman yang hidup, yaitu Yesus. Allah telah mengutus Yesus dari surga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus menyatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus dibesarkan dan hidup sempurna tanpa dosa. Firman Allah mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Melalui Yesuslah kita dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Dan setelahnya saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Terima kasih telah mengutus firman-Mu yang hidup, yaitu Yesus, untuk menjadi juru selamat-Ku. Terima kasih bahwa Ia hidup sempurna. Terima kasih bahwa Ia telah memberikan dirinya karena aku. Aku mau mengetahui lebih banyak bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Terima kasih telah mengutus firman-Mu yang hidup, yaitu Yesus, untuk menjadi juru selamat-Ku. Terima kasih bahwa Ia hidup sempurna. Terima kasih bahwa Ia telah memberikan dirinya karena aku. Aku mau mengetahui lebih banyak bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak bagaimana dosa-dosa kita dapat diampuni. Kisah selanjutnya dalam serial drama Asmara dalam Perjanjian Lama adalah kisah Rut dengan Boas. Sampai jumpa.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Hati Anda terluka? Dalam bukunya The Broken Way, Anne Voskamp bercerita tentang ketika Shalom, putrinya, mendatanginya dengan membawa kertas berbentuk hati dan selotip. Sambil menepuk dadanya, Shalom berkata, "Mama, kita harus menempelkan hati ke kita supaya kita selalu tahu bahwa kasihnya menyelubungi kita." Kata-kata itu membuat Anne tersadar. Tulisnya, "Kalau saja kita bisa menaruh hati tepat di pusat diri kita, sehingga kita selalu tahu, Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita." Shalom menengok ke bawah dan meratakan hati dari kertasnya, lalu terjadilah hal yang sudah terduga. Hati itu sobek tepat di tengahnya. Anne mengira ia akan menangis. Lalu ia menunjukkan sobekan kertas itu pada mamanya dan berkata, "Tidak apa-apa, mungkin kasih bisa lebih mudah masuk lewat sobekan hati." Apakah hati Anda sedang sobek? Tidak mudah untuk hidup dengan hati yang terluka. Namun mungkin rasa sakit dan putus asa yang Anda rasakan sekarang akan menjadi tempat masuk

0: atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Biarkan Tuhan mengisi hati Anda yang luka dengan kasih-Nya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. I thought I did what's right.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut saudara dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah? Dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar, Tuhan. Tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda. Jesus. Harmonize with

Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan

0: komentar ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Pentingnya Berpikir Baik, bagian kedua. Nats Alkitab, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dan engkau akan beruntung. Jika Anda ingin mengubah hidup, Anda harus mengubah cara berpikir dan apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda memikirkan hal yang salah, hidup Anda akan salah. Namun ketika Anda memikirkan hal yang benar, hidup Anda akan menjadi benar. Yang pertama, mengubah cara berpikir tidaklah mudah. Itu tidak otomatis dan tidak terjadi dengan sendirinya. Ide-ide bagus jarang muncul dan mencari orang untuk dikaitkan. Jika Anda ingin menemukan ide yang bagus, Anda harus mencarinya. Jika Anda ingin meningkatkan cara berpikir, Anda perlu mengusahakannya. Dan ketika Anda menjadi pemikir yang lebih baik, ide-ide bagus akan terus bermunculan. Lebih jauh lagi, jumlah pemikiran bagus yang Anda lakukan pada waktu tertentu, terutama bergantung pada jumlah pemikiran bagus yang telah Anda lakukan. Hal yang kedua, mengubah cara berpikir membutuhkan komitmen. Albert Einstein berkata, "Berpikir adalah kerja keras. Itulah mengapa hanya sedikit yang melakukannya." Ketika seseorang berkata, "Pikiran ini muncul begitu saja di kepala saya," antisipasi ketombe. Hanya orang-orang yang percaya bahwa berpikir itu mudah adalah mereka yang tidak berpartisipasi di dalamnya. Media, budaya, dan orang-orang di sekitar Anda akan memengaruhi pemikiran Anda kecuali Anda memutuskan untuk berpikir sendiri. Yang ketiga, mengubah pemikiran Anda mendatangkan upah yang besar. Paulus menulis, "Kami memiliki pikiran Kristus." 1 Korintus 2 ayat 16. Ketika Anda memanfaatkan pikiran Tuhan dan menjadikannya milik Anda, potensi Anda tidak terbatas. Tambang emas habis. Pasar saham tiba-tiba menurun. Investasi real estate menjadi buruk. Namun pikiran yang diubah oleh roh dan firman Tuhan seperti tambang berlian yang bertahan lama. Itu tidak ternilai.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan tidak meluluskan impian-impian yang sangat Anda idam-idamkan. Anda merasa tersiksa karena tidak dapat mengakhirinya dan mendapatkan idaman itu. Akan tetapi ada suatu cara untuk menolong Anda. Berdoalah, "Ya Bapakku, aku tak ingin memperoleh apa yang Engkau tidak kabulkan bagiku. Aku hanya ingin memiliki apa yang Engkau telah tentukan bagiku." Ada kuasa dalam penyerahan kehendak seperti itu. Penyerahan itu akan mengakhiri idaman yang menyiksa Anda, karena hati yang berserah kepada Tuhan dipenuhi dengan damai dan penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

tak punya alasan untuk kecewa. Aku tak punya alasan untuk kecewa.

doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.

0: mendengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian. Karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dari Matius 12 ayat 9-12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu

0: jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Saudara, ada satu jenis pekerjaan dokter yang hampir tidak memerlukan dia untuk bertemu pasiennya, yaitu seorang radiolog. Dia bertemu pasien hanya sebagai hasil scan di layar, scan MRI atau CT scan, dan bisa memeriksa beratus-ratus lembar hasil scan dari pasien. Scan ke-20 misalnya pada hari itu diperiksa masih teliti. Tapi begitu scan ke-200 di dalam minggu itu, wah, mata itu mulai terasa lelah. Lama-lama pasien bukan lagi pasien tetapi menjadi berkas. Misalnya dengan hasil CT scan abdomen, file nomor 3417 dan sebagainya. Nah, maka beberapa peneliti di Yerusalem mencoba satu hal. Diam-diam mereka menambahkan foto wajah pasien di dalam file. Hanya foto, tidak ada data tambahan apapun. Apakah sama hasil laporannya? Mengejutkan, laporan para radiolog menjadi lebih panjang, lebih teliti, dan menemukan lebih banyak hal. Yang ketika foto dicabut kembali, hanya hasil scan, ketelitian, dan laporan turun lagi. Apa kesimpulan dari penelitian ini? Kalau itu hanya berkas angka, hasil scan, itu dibacanya cepat-cepat. Tetapi kalau ada wajah manusia, maka kepedulian itu muncul. Nah, saudara yang terkasih, kita hidup di dunia seperti ini. Di kantor, di tempat pekerjaan, manusia itu tidak lebih seperti hitungan saja. Misalnya, unit kita kelebihan 3 orang. Nah, itu di kantor. Atau kalau kita ke rumah sakit, orang manusia itu sekedar menjadi nomor antrian. Nomor antrian 005. Nomor antrian A1314. Itu bahkan di rumah sakit atau di laboratorium. Bahkan di gereja. Orang seringkali tanpa sadar hanya peduli soal angka kehadiran. Berapa yang hadir minggu ini? Berapa pertambahannya? Jadi sulit sekali untuk kita menyadari manusia itu manusia di zaman seperti ini. Dan sebetulnya ini sudah terjadi juga di zaman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 12 yang kita baca tadi. Di dalam ayat 9, seringkali ada satu kata yang terlewat. Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Mereka. Bukan rumah ibadat kita, bukan rumah Allah. Matius sedang memberi tanda, tempat itu sudah berpindah kepemilikan di dalam hati orang-orangnya. Gedungnya masih penuh, ibadahnya masih jalan. Aturannya tapi dipegang semakin ketat. Dan sudah menjadi rumah ibadat mereka. Dan di rumah ibadat mereka, duduk satu orang yang hampir tidak ada orang yang memperhatikan. Yaitu ada satu orang yang mati sebelah tangannya. Dia tidak berteriak, aduh saya mati sebelah tangannya. Tidak. Dia juga tidak minta disembuhkan. Dia hanya duduk. Dan mungkin tiap Sabat dia duduk di situ. Nah, siapa orang ini? Bagi orang-orang yang hadir. Ada 3 cara orang melihat orang ini. Orang Farisi melihat dia sebagai umpan. Alat untuk menjerat Yesus. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksudnya, bukan peduli. Maksudnya untuk mencari kesalahan Yesus. Sedangkan bagaimana dengan orang banyak yang lain melihat dia? Jemaat yang lain melihat dia cuma sebagai pemandangan biasa setiap minggu. Sudah bertahun-tahun seperti itu, mereka sudah hafal siapa dia. Orang yang mati sebelah tangannya. Hanya satu pribadi di ruangan itu. Yang melihat dia sebagai manusia gambar rupa Allah, yaitu Yesus Kristus. Injil Markus mencatat detail, dan ini kita harus perhatikan, sebelum menyembuhkan, Yesus berkata kepada orang itu, mari berdirilah di tengah. Jadi orang yang selama ini duduk di pinggir, Yesus menempatkannya di tengah ruangan. Orang yang selama ini dilewati, dilihat sekilas, bahkan diabaikan, Yesus jadikan dia pusat perhatian. Sebelum tangannya dipulihkan, martabatnya sebagai manusia, gambar rupa Allah, itu yang dipulihkan lebih dahulu. Saudara, perhatikan satu hal lagi. Orang ini tidak meminta apa-apa. Tidak dicatat membuka suaranya. Mengeluh, tidak. Dia tidak mengejar Yesus. Dia tidak berteriak-teriak seperti Bartimeus yang buta, yang berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tidak, dia tidak seperti Bartimeus. Dia tidak menerobos kerumunan seperti perempuan yang menderita pendarahan. Dia diam saja. Mengapa? Karena orang yang bertahun-tahun diabaikan, akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Jangan banyak berharap. Kalau sudah terlalu sering diabaikan, kita pun akan berhenti berharap dan meminta. Bukan karena kebutuhannya hilang, tetapi pengharapannya sudah hilang. Nah, justru orang seperti inilah yang Yesus panggil ke tengah-tengah keramaian. Yesus tidak menunggu dia mengangkat tangan atau mengeluarkan suara. Apa yang Yesus lihat? Saudara, kalau semua orang di ruangan itu melihat sebuah kasus, bagaimana khususnya orang Farisi, bagaimana orang ini bisa menjadi umpan untuk menjebak Yesus? Nah, apa yang Yesus sendiri lihat tentang orang ini? Yesus melihat seorang laki-laki. Yesus melihat rasa malu yang muncul di dalam diri orang ini. Setiap kali orang banyak menatap tangannya, dia melihat pekerjaan yang tidak bisa diambil, tidak bisa bekerja. Keluarga yang mungkin tidak bisa dinafkahi karena tangannya mati, tidak bisa bekerja. Dan atau undangan yang tidak pernah datang. Orang seperti ini tidak diundang ke dalam pertemuan. Yesus melihat orang yang setiap Sabat datang ke rumah ibadat, duduk di tempat yang sama, pulang dengan kondisi yang sama, bertahun-tahun. Yesus tidak melihat kasus. Yesus melihat manusia ini, orang ini seutuhnya, seluruh hidupnya. Nah, itu sebabnya aneh kalau kita perhatikan pertanyaan orang Farisi di ayat 10. Mereka tidak bertanya, bisakah orang ini ditolong? Tidak. Mereka bertanya, bolehkah orang ini ditolong? Bedanya besar sekali. Meskipun hanya satu kata, bisa atau boleh. Tapi itu jauh sekali. Bisa berfokus kepada orangnya. Bisakah kita bantu dia? Bisakah dia disembuhkan? Bisakah dia ditolong? Itu fokus pada kondisi orangnya. Fokus pada orangnya dan membawa kebaikan bagi orangnya. Tapi kalau bolehkah, itu bicara soal aturan. Penderitaan orang ini dijadikan bahan perkara hukum oleh orang Farisi. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan Yesus. Dan ini yang menyedihkan. Orang Farisi bukan orang jahat dalam pengertian biasa. Mereka bukan pencuri, mereka bukan pemabuk, dan mereka bukan penyembah berhala. Mereka justru orang yang paling serius memegang firman, menghafal Taurat, berpuasa 2 kali seminggu, memberi perpuluhan sampai perpuluhan dari bumbu dapur. Kalau mereka punya lada, mereka ambil 1/10, berikan 1/10-nya. Jadi mereka orang-orang yang beragama. Dan mereka berdiri di ruangan yang sama dengan orang yang menderita. Tetapi mereka memakai orang itu sebagai umpan, alat. Jadi ternyata bisa hafal firman, tetapi buta terhadap manusia. Bisa rajin beribadah, tapi tidak tergerak oleh penderitaan dari orang di sebelah kita. Pengetahuan yang tidak mengubah, pengetahuan yang tidak berubah menjadi kasih, akan merubah menjadi alat untuk menghakimi dan mematikan. Maka ketika Yesus ditanya pertanyaan aneh itu, bolehkah orang ini ditolong pada hari Sabat? Yesus menjawab dengan kisah domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat. Apa yang dilakukan pemiliknya kalau domba jatuh ke lubang di hari Sabat? Pasti ditarik keluar. Hari itu juga, meskipun itu hari Sabat. Mengapa? Karena domba itu miliknya, asetnya. Kalau sampai domba mati, dia rugi. Dan ilustrasi ini bukan sembarangan pilih. Yesus tidak sembarangan memilih ini. Di zaman itu, peraturan ini, soal ini memang sedang diperdebatkan. Ada kelompok Yahudi yang sangat ketat dan melarang mengeluarkan hewan dari lubang pada hari Sabat. Sedangkan kelompok Farisi lebih longgar, boleh ditolong. Jadi Yesus sedang memakai kelonggaran mereka sendiri. Bukan Yesus yang membuat pengecualian, mereka sudah membuatnya. Hanya saja pengecualian itu untuk hewan, tapi tidak untuk manusia. Untuk menyelamatkan aset, aturan boleh fleksibel. Untuk menyelamatkan manusia, tiba-tiba aturan jadi kaku. Lalu Yesus melempar pertanyaan yang mematahkan seluruh logika mereka. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Mereka bertanya boleh atau tidak. Yesus menjawab berharga atau tidak. Orang Farisi menghitung harga domba. Yesus menghitung nilai manusia sebagai gambar rupa Allah. Saudara, mengapa orang yang mati sebelah tangannya ini begitu gampang diabaikan? Di zaman itu, tangan adalah alat kerja. Kalau tangan itu mati, lumpuh, berarti dia tidak bisa bekerja. Dia tidak produktif, dia tidak punya nilai ekonomisnya. Secara hitungan pasar, domba memang lebih berharga daripada dia. Dan kita pun sering memakai hitungan yang sama. Yang bisa membantu karir kita, kita dekati. Yang punya koneksi, kita jaga relasinya. Yang tidak menghasilkan apa-apa, nanti dulu. Bahasa kita bahkan sudah jujur. Di dunia kerja, manusia disebut sumber daya. Sama saja dengan listrik dan bahan bakar, sumber daya. Tetapi, ingat ini, nilai manusia bukan datang dari kegunaannya. Kejadian 1 ayat 27, kita ingat ayat firman Tuhan di awal Alkitab kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nilai itu bukan diperoleh dari bekerja, berguna, efektif. Nilai itu diberikan oleh Allah sang pencipta. Kalau nilai kita datang dari produktivitas, berapa produktif kita bisa bekerja, maka nilai kita naik turun setiap bulan. Dan semakin tambah usia, semakin turun. Karena kemampuan bekerja semakin berkurang. Tetapi kalau nilai kita datang dari Allah sang pencipta, bahwa kita adalah gambar Allah, tidak ada penurunan nilai. Apapun yang terjadi. Dan ini sebenarnya bukan hanya cara kita memandang orang lain, ini juga soal cara kita memandang diri sendiri. Banyak orang diam-diam percaya, oh saya berharga dan saya berguna selama saya menghasilkan. Apa yang terjadi kalau pekerjaannya hilang? Rasanya diri itu ikut lenyap, hilang. Apa ketika sakit dan tidak bisa apa-apa muncul kalimat, untuk apa saya hidup? Tidak bernilai lagi, saya hanya jadi beban. Ketika pensiun muncul pertanyaan, saya ini apa ya gunanya masih hidup? Kalau kita pernah berpikir begitu, dengarkan baik-baik. Nilai kita bukan dibangun di atas produktivitas. Nilai kita dibangun di atas gambar Allah yang tidak bisa dicabut oleh penyakit, oleh PHK, oleh usia, atau oleh kegagalan. Orang yang mati sebelah tangannya itu tidak menghasilkan apa-apa hari itu. Dan Yesus tetap menghentikan seluruh ibadah demi dia, demi menaruh dia di tengah-tengah kumpulan jemaat. Saudara, tahun 70-an ada sebuah perusahaan obat meneliti obat cacing untuk hewan ternak. Dan obat ini sukses besar. Ini produk laris di pasar hewan. Lalu peneliti yang menemukan sesuatu yang lebih lagi. Obat ini kemungkinan bisa menyembuhkan penyakit kebutaan sungai atau river blindness. Ini adalah penyakit parasit atau kuman yang menyerang jutaan orang di Afrika. gejalanya adalah gatal luar biasa sampai digaruk, kulit rusak, lalu bisa jadi buta permanen. Tapi ada satu masalah besar, meskipun obat ini bisa menyembuhkan dengan efektif. Semua yang menderita river blindness itu orang-orang termiskin di dunia. Siapa yang sanggup membayar harga obatnya? Tidak ada market, tidak ada pasar, tidak ada untung. Yang ada cuma biaya. Biaya riset, uji klinis, produksi, dan distribusi ke Afrika. Apa untungnya? Secara logika, orang berkata, ya biar saja mereka sakit dan obat ini tidak usah dibagikan kepada mereka. Mereka tidak punya uang untuk beli. Tetapi tahun 1987, CEO perusahaan ini mengumumkan, obat ini akan diberikan secara gratis. Sebanyak yang dibutuhkan, selama masih dibutuhkan. Berapa lama sejak itu? Bukan setahun, bukan 10 tahun. Selamanya. Sampai hari ini, sudah miliaran tablet dibagikan. Menjangkau ratusan juta orang setiap tahun. Sehingga kebutaan sungai atau penyakit river blindness ini diambang lenyap di banyak negara. Ketika ditanya kepada CEO-nya, kenapa kamu memutuskan untuk memberikan gratis padahal mereka tidak bisa bayar? Jawabannya sangat singkat. Obat dibuat untuk manusia, bukan untuk keuntungan. Saudara, ini bukan hanya soal perusahaan besar, ini soal rumah keluarga kita sendiri. Ada orang tua yang sangat marah ketika anaknya merusakkan HP atau menyerempet mobil. Kamu tahu berapa harganya. Tetapi ketika anak itu sedang takut, malu atau gagal, pertanyaan pertamanya lain. Mengapa kamu membuat keluarga malu? Apa kata orang nanti? Mengapa nilaimu turun? Barang diukur dari harga belinya. Anak diukur dari prestasi dan reputasi yang ia hasilkan. Kalau anak menangkap ini terus-menerus, dia akan tumbuh dengan satu keyakinan, saya dikasihi, kalau saya berguna. Ini bukan Injil. Dan kita perlu jujur, cara berhitung begini bisa juga menyusup ke dalam gereja. Jemaat yang bisa berkontribusi besar, kita ingat namanya. Jemaat yang punya talenta keahlian, kita rekrut ke pelayanan. Tapi jemaat yang cuma datang, duduk lalu pulang, siapa ya namanya? Bertahun-tahun kita tidak tahu namanya. Bagaimana dengan jemaat yang bermasalah terus, yang selalu butuh bantuan, dan tidak pernah bisa membalas? Ini yang paling menguji, apakah kita ini gereja atau organisasi? Organisasi menghitung kontribusi, gereja menghitung jiwa yang tidak ternilai harganya. Dan ada satu hal yang indah di balik ilustrasi domba tadi. Orang Farisi setuju, satu domba yang jatuh layak ditolong hari itu juga. Satu domba, bukan 10. Dan Yesus punya perumpamannya sendiri tentang satu domba. Seorang gembala punya 100 domba, satu hilang. Secara hitungan bisnis, 99 itu sudah bagus. Kerugian 1% tidak usah dikejar. Anggap saja itu biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi gembala itu meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu. Ini cara Tuhan menghitung. Bukan berapa banyak, tapi siapa yang hilang. Hari itu di rumah ibadat, seluruh ibadah berhenti karena satu orang. Bukan karena dia penting menurut ukuran manusia atau ukuran ruangan orang-orang yang hadir di sana, justru karena dia dianggap tidak penting oleh siapapun. Saudara, apa yang kita pelajari dan apa bagian kita setelah mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan ini? Kita perlu belajar mengubah pertanyaan kita. Zaman sekarang banyak orang bertanya, orang ini bisa kasih apa ke saya? Kita perlu ubah. Orang ini perlu apa dari saya? Itu pertanyaan yang pertama. Orang ini perlu apa dari saya? Yang kedua, mari kita ubah. Coba kita lihat orang yang selama ini cuma jadi pemandangan biasa, seperti latar belakang. Mungkin asisten rumah tangga, mungkin satpam, mungkin office boy, mungkin tetangga lama. Mari kita coba beranikan diri, sapa, tanya kabarnya. Dan coba kita taruh satu orang di tengah. Yesus melakukannya di rumah ibadat itu, siapa yang selama ini duduk di pinggiran hidup kita? Dan berikutnya, coba kita cari orang yang tidak bisa membalas apa-apa, yang membutuhkan sesuatu, mari kita melayani. Melayani dia. Disitulah kasih Kristus paling kelihatan. Maka, coba kita melakukan ini. Pilih satu orang yang tidak bisa memberi keuntungan apapun kepada kita. Beri dia waktu kita. Bukan uang. Waktu. 30 menit. Tidak usah buru-buru. Tidak usah lihat-lihat jam. Tidak usah lirik-lirik jam. Lihat-lihat HP. 30 menit. Semua orang di rumah ibadat di dalam Matius 12 ini sedang menghitung untung rugi. Kristus sedang menghitung jiwa. Nilai seorang manusia melampaui segala kebutuhan dan kekurangannya. Itulah betapa bernilainya kita bagi Kristus. Sehingga dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita yang tidak layak ini, yang berdosa ini. Dari itu sebabnya kita juga harus melihat sesama, bahkan diri kita, seperti Tuhan melihat kita dengan begitu berharga. Dan mari kita melayani seperti Kristus. Bukan karena menghitung untung rugi dan apa gunanya orang ini untuk saya. Tapi apa yang saya bisa berikan bagi kebutuhan orang ini, di mana saya bisa meniru teladan Yesus Kristus.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

0: Bapa bersedih hati jika ia harus menjatuhkan hukuman atas orang-orang atau bangsa-bangsa. Akan tetapi ia harus melakukan hal itu karena kita sering tidak taat kepada tegurannya dan tidak ingin dilepaskan dari dosa-dosa kita. Jika saja kita dapat melihat kesedihan hati Bapa, maka kita akan menyadari bahwa kelakuan kita sendirilah yang sering menyebabkan Tuhan harus menghukum diri kita. Kitalah yang dapat menghentikan hukuman Allah itu, yaitu dengan jalan bertobat. Apabila kita bersedia untuk bertobat, maka Tuhan Allah akan mengganti hukuman itu dengan anugerah-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Langit tidak selalu cerah. Suatu malam, selesai persekutuan doa di rumah, mobil kami dicuri orang. Saat itu saya berdoa, Tuhan, izinkan mobil itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sekarang

berlangsung lama. Karena 5 hari kemudian, ibu saya dipanggil Tuhan dengan cara yang tidak lazim, yaitu dibunuh orang.

Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Di kesempatan yang berbahagia ini, bukan kebetulan saya dan saudara dipertemukan dalam gelombang radio ini. Bukan juga kebetulan saudara sedang mendengarkan siaran ini. Percayalah, di balik apa yang Tuhan izinkan kita alami dalam aktivitas kehidupan kita, ada rancangan Tuhan yang spesial yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara di kesempatan ini. Oleh sebab itu, sebelum saya mengajak saudara untuk menikmati renungan yang sedia saya sampaikan, saya mari memohon kita membuka hati dan memohon Roh Kudus menuntun kita. Kita berdoa. Dalam kuasa Kristus, kami minta Roh Kudus-Mu menolong setiap kami pribadi lepas pribadi kami. Baik saudara pendengar yang mungkin sedang di atas kendaraan, mungkin juga ada yang sedang siap-siap untuk melangkah maju beraktivitas di hari ini. Para ibu-ibu yang sedang mempersiapkan mungkin sarapan pagi bagi setiap keluarga yang sedia beraktivitas, kami mohon Tuhan tolong kami supaya di saat firman-Mu diperdengarkan, ada sesuatu yang dapat kami fahami, ada sesuatu yang dapat kami mengerti di dalam pemberitaan di kesempatan ini, sehingga aktivitas hidup kami biar terus berjalan dalam kehendak sesuai dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari perasaan, pikiran manusia, tapi kuasa dan Roh-Mu yang bekerja, sehingga di saat firman-Mu diberitakan, ada kuasa-Mu yang bekerja

0: berkat kami peroleh di dalamnya, dan biarlah Tuhan dimuliakan. Berkati hambamu yang sedia menyampaikan, umatmu yang sedia mendengar. Kami nikmati kebenaran firman, mengucap syukur dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-28 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada kalimat yang menarik yang saya ajak kita untuk kita simak dan renungkan bersama, karena kalimat ini layak untuk kita renungkan, yaitu jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Pada prinsipnya dalam aktivitas kehidupan kita, kita tidak pernah menghendaki kegagalan. Kita tidak pernah menghendaki yang namanya penderitaan. Kita tidak pernah menghendaki yang namanya kesulitan. Tapi ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang menjadi sebuah kenyataan dalam perjalanan aktivitas kehidupan kita, apakah sikap yang harus kita tempuh? Apakah sikap yang harus kita ambil? Ini yang menjadi renungan. Apa yang akan terjadi? Sikap dan tindakan kita ikut menentukan apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Saudara, perhatikan perkataan Yesus, jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Yang dikehendaki seorang ibu dalam Injil Matius pasal yang ke-15 adalah sebuah mujizat, di mana dia mengharapkan anaknya yang hidup dalam penderitaan sangat-sangat menderita, dijelaskan pada ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Apa yang pada akhirnya membuat ini ibu ini mengalami sesuatu yang dia kehendaki? Yang pertama, apa sih yang kita kehendaki dalam aktivitas hidup kita? Sudah pasti keberuntungan, sudah pasti kesuksesan. Kita menghendaki mujizat, kita menghendaki terobosan dan kemenangan. Tapi bagaimana supaya semua itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita? Poin yang pertama, perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Poin yang pertama yang perlu kita renungkan di kesempatan ini, jika saudara mau apa yang kau kehendaki menjadi sebuah kenyataan, milikilah sebuah pribadi, yaitu sikap yang tidak mudah menyerah. Banyak orang cepat menyerah begitu menghadapi tantangan persoalan. Jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisimu. Datang dan berserahlah kepada Kristus, maka apa yang kau kehendaki satu kali kelak akan menjadi sebuah kenyataan. Apa yang kau mimpikan, apa yang kau sedang cita-citakan, jangan begitu cepat menyerah. Yang kedua, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yang kedua, selain kita jangan cepat menyerah, kita harus justru lebih dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang justru setelah banyak persoalan justru mendekatkan diri dengan minuman keras, cari tempat-tempat hiburan yang tidak memberikan sebuah jaminan kepastian. Dengar, dengar baik. Di saat engkau sedang mengharapkan impianmu menjadi sebuah kenyataan dan terkadang dihalangi oleh berbagai bentuk persoalan, justru engkau lebih dekat dengan Tuhan. Ibu ini tambah dekat dia dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi? Tetapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini poin penting yang perlu saya dan saudara simak di kesempatan ini, yaitu poin yang ketiga, ibu ini orangnya memiliki pribadi yang luar biasa, yaitu tidak mudah tersinggung. Kalimat ini cukup keras, seakan-akan dia tidak pantas disiapkan hanya kepada domba, bukan kepada anjing. Mari kita menjadi pribadi seperti domba, bukan seperti pada anjing. Anjing itu kembali kepada muntahnya, tapi domba tunduk dan tunduk, tunduk, tunduk dan tunduk kepada gembala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mimpimu, cita-citamu menjadi sebuah kenyataan. Jangan mudah tersinggung. Mungkin ada di antara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini cepat sekali tersinggung. Tersinggung dengan pendetamu, tersinggung dengan suamimu, tersinggung dengan istrimu, tersinggung dengan pimpinanmu, tersinggung dengan komunitas tetanggamu kiri kanan. Dengar, dengar baik. Mimpimu tidak akan jadi kenyataan kalau engkau hidup dengan penuh ketersinggungan. Milikilah sebuah pribadi yang tangguh, yang kuat. Orang-orang yang kuat tidak mudah tersinggung. Ketika seorang Michael Jordan datang kepada pelatih basket, pelatih basket hanya membuang kalimat-kalimat hinaan, tapi dia tidak tersinggung. Dia tidak menyerah, dia berusaha keras, dan akhirnya apa yang dia kehendaki menjadi sebuah kenyataan. Dia menjadi pebasket yang luar biasa, yang dikagumi dunia. Banyak orang yang mudah tersinggung dalam gereja, tersinggung di tetangga, sehingga melakukan tindakan-tindakan di luar kehendak Tuhan. Apa yang justru dia mimpikan tidak jadi kenyataan. Apa yang dia tidak harapkan justru itu yang menjadi kenyataan dalam hidupnya. Yang ketiga, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Poin yang keempat, apa yang kau harapkan supaya pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan? Apa yang kau kehendaki? Jangan pernah berharap dengan kekuatan lain. Berharaplah hanya kepada Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-15 jelas di sana, ayat yang keempat dan kelima berkata, sebab di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kau rindukan menjadi sebuah kenyataan dalam hidupmu? Ibu ini memimpikan dan merindukan anaknya mengalami mujizat, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Milikilah iman. Yang terakhir, milikilah iman yang tidak mudah diprovokasi oleh keadaan dan situasi di lingkungan hidupmu, dimanapun engkau pergi dan dimanapun engkau ada. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kebenaran yang sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk menghidupinya dalam aktivitas kami hari-hari ini. Hanya bersamamu Yesus, kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan

Shalom, selamat pagi ya listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Apa kabar? Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar menyapa listener semuanya pagi hari ini tanpa terkecuali di Voice of Life edisi 15 September 2026. Oke, hingga pukul 9 pagi nanti, Hal Listener Indra akan menemani waktu pagi Anda. Sembari Anda beraktivitas, berkegiatan pagi hari ini, mungkin lagi masakin sarapan buat keluarga terkasih, atau lagi prepare siap-siap menuju tempat kerja, atau nggak ngapa-ngapain. Selamat pagi semuanya, dan Indra berharap semua kabarnya pagi hari ini sehat. Hal Listener semuanya bisa menikmati pagi hari ini dengan rasa syukur, di mana kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita.

Dan Alistair Indra mengajak Anda semuanya bergabung di 0811 5830944 untuk line telepon dan juga WhatsApp 0811 5830944. Alistair bisa gabungan pagi hari ini, sapa teman-temannya. Bagi sukacita pagi hari ini lewat lagu-lagu pilihan Anda dan juga melalui ayat pilihan Anda, kita bisa sharing sama-sama pagi hari ini di Voice of Life. Namun sebelumnya, sebelum kita lebih lanjut lagi di pagi hari ini perbincangan kita, ada ya dua lah ya, dua nomor pembuka yang tidak mau hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Stay tune terus di Voice of Life.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, balik lagi di Jalur Hati Holister di 94.4, 40 menit lepas dari pukul 7 pagi. Masih barengan Indra di Voice of Life. Selamat pagi Bu Esther, selamat pagi juga Pak Esra yang sudah gabungan di kolom komentar Facebook dan juga lewat WhatsApp. Oke, semuanya selamat pagi yang baru gabungan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Ini hari apa nih? Selasa ya? Oke, selamat hari Selasa buat kita semuanya. Sudah setengah bulan nih. Ya, selamat pagi buat listener yang lagi menyimak lewat live streaming di www.hotline.co.id. Kemudian melalui aplikasi Jalur Hati dan juga lewat Facebook dan juga live TikTok. Semuanya selamat pagi. Thank you yang sudah tap-tap layar di live TikTok Heartland Samarinda ya. Terima kasih. Oke, dari Pak Isra di Shalom, selamat pagi Bang Indra. Apa kabarnya? Sudah sarapan apa hari ini? Saya sarapan dengan penuh semangat, Pak. Oke, saya Isra di Sempaja, request What a Beautiful Nail. Terus ayatnya di Lukas pasal 14 ayat yang ke-28.

di surga. Nanti dibacain ya, salamnya dulu deh. Salamnya untuk Ibu Nona, Bu Febe, Bu Puspita, Pak Aming, Pak Sadrak, Pak Digir di Jakarta Selatan, dan semua yang ada di warga grup Komsel Haresa Marinda sama dan Jakarta atau di mana saja berada. Bang Erik di Semarang, Pak Yanto di Kota Malang, Mang Engkus di Balaran, Bang Tamto di Kota Raja. Juga untuk seluruh pendengar setia harian di program Voice of Life, semuanya dari A sampai dengan Z. Selamat, salam sehat, tetap semangat dan berbahagia. Tuhan Yesus berkati. Untuk Bang Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat Pak Isra sudah gabungan pagi hari ini. Saya beralih dulu ya ke live teknologi, kayaknya agak seru di dalamnya.

bagi juga buat Nona Riren yang sudah gabungan di live TikTok. Request lagu dari Chin, I Am So Blessed. Oke, habis ini ya. Gantian. Oke, dan juga selamat pagi buat Bang Tam. Saya di Kalimantan Tengah. Oke, saya di Kalimantan Timur nih, Bang. Oke, selamat pagi yang sudah gabungan dari tadi. Bang Tam juga selamat pagi dari Kalimantan Tengah menyapa gitu ya. Ayatnya di Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28 demikian firman Tuhan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oke, ini beberapa rincian yang kita dapat ya, Pak Isra ya. Yang pertama itu harga kemuritan. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengajarkan bahwa orang yang ingin menjadi muridnya harus siap menghitung dan membayar harga. Kemudian yang kedua adalah perencanaan spiritual. Mengikuti Yesus bukan keputusan yang diambil secara asal, melainkan komitmen penuh yang harus dipikirkan secara matang. Yang ketiga adalah peringatan agar tidak gagal. Pembangunan menara yang terbengkalai karena kurang biaya menjadi simbol orang yang memulai perjalanan iman tetapi menyerah di tengah jalan. Oke, harus ada rencana semua pun demikian dengan setiap kehidupan kita. Harus direncanakan, dianggarkan dulu. Nah, biasanya kalau bagian anggaran-anggarannya agak sensitif nih. Nah, yang jelas adalah semuanya butuh perencanaan. Mengikuti Yesus itu bukan asal, tapi komitmen penuh memang ya harus pikul salib dan juga menyangkal diri. Jadi semuanya harus matang direncanakan supaya nggak jadi proyek mangkrak gitu kali ya, nggak jadi proyek mangkrak. Jadi ikut Yesus ya memang sekali seumur hidup, ya dan amin untuk selama lamanya. Nggak nyerah di tengah jalan, ada badai, ada angin ribut, ya kan, terus akhirnya ada masalah, akhirnya mundur dari Tuhan. Nggak kayak gitu ya, tetap dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Oke, stay tune terus listener di Voice of Life. Balik lagi nanti habis ini terangnya. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.